0: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
4: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
3: IKD? Apaan lagi tuh?
4: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
3: Terus cara daftarnya gimana tuh?
4: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
3: Nah, kalau nggak sempat datang?
4: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
5: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
4: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Mutatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Paket.
2: Hah?
3: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
2: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
4: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, mari semarakan Hari Santri dengan lantunan solawat yang merdu, serta semangat syiar Islam dalam Festival Hadro Seprovinsi Banten tahun 2026. Festival Hadro ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Semarak Hari Santri Lebak 2026. Inilah kesempatan bagi para santri untuk menunjukkan bakat, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta menggemakan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui lantunan solawat. Catat tanggalnya, pendaftaran dibuka mulai 11 hingga 19 Oktober 2026 dengan persyaratan mengisi formulir pendaftaran, personil maksimal 15 orang per grup. Pelaksanaan lomba pada tanggal 21 Oktober 2026, jangan sampai terlewat. Segera daftarkan grup hadro terbaikmu dan jadilah bagian dari semarak syiar Islam di Provinsi Banten. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Siti Khodijatul 0856-9353-6117. Mari bersama-sama kita sukseskan Semarak Hari Santri Lebak 2026. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar kurai. Lekun ubulung tegar aman dan mulai harimu dengan semangat.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
6: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
8: Aku di sini, Bu.
7: Terus yang nonton TV siapa?
8: Semut.
7: Kalau kipas?
8: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
7: Kalau kerannya?
8: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
7: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
8: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
7: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
8: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
7: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
8: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
6: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
8: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
6: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

Di Multatuli pagi seperti biasa Napis menemani sahabat Multatuli sampai dengan selesai nanti ya. Selamat beraktivitas pastinya untuk yang sekarang sudah mulai sibuk dengan segala macam aktivitasnya. Untuk para ibu rumah tangga, para ibu-ibu yang sekarang sepertinya mungkin karena orang-orang rumahnya sudah pada keluar rumah gitu kan. Si kecil yang sekolah sudah berangkat, terus juga kepala keluarga juga sudah ngantor. Lalu mungkin tinggal si ibunya yang pakepuk. Bahasa mana pakepuk ya. Yang sekarang lagi mungkin mencuci pakaian, terus juga mencuci perabotan dapur dan lain sebagainya, dan juga mempersiapkan untuk makan siang nanti. Sekarang biasanya itu lagi masak ya, biasanya gitu kan, lagi masak. Atau mungkin yang sekarang sudah kelar di rumahnya, terus mau belanja kebutuhan harian ke pasar, hati-hati ya. Jangan terlalu pakai perhiasan yang mencolok ya. Pokoknya pakaian-pakaian yang mencolok tolong dihindari gitu kan. Jangan sampai mengundang orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mempunyai kepentingan. Wah, ini dalam tanda kutip ya, kepentingannya ya. So, pasti ada beberapa informasi yang sudah Nafis siapkan untuk sahabat Multatuli di pagi hari ini. Di antaranya seperti biasa top 3 spot, terus juga info mengenai gaya hidup, artikel, terus juga ada tips menarik dan juga info seputar Kabupaten Lebak. So pastikan kamu tetap di 89.1 FM, cerdas, informatif dan solutif.

pada tanggal 20 Oktober diperingati sebagai Hari Osteoporosis Sedunia. Peringatan Hari Osteoporosis Sedunia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1996 oleh United Kingdom's National Osteoporosis Society dan selanjutnya diselenggarakan oleh International Osteoporosis Foundation. Peringatan Hari Osteoporosis Sedunia ini bertujuan agar bisa menyadarkan masyarakat global tentang pencegahan dan pengobatan penyakit osteoporosis.

Ya, kasih penjelasan langsung jalan abdi dengar satu rangka sembilan Banten Geisha. Kamu yang pertama 19 menit lepas pukul 8 pagi hari ini masih barengan habis di Multatuli pagi. Top 3 sport sudah habis rangkum untuk 3 berita populer ya. Di antaranya adalah berita tentang informasi tentang Megawati yang istri Pertiwi yang ternyata harus mengakui keunggulan lawannya ya. Ini kalah di Kovo Cup 2026 dan juga pertandingan Real Madrid yang menggilas AS Roma di Liga Champions. Ini masuk ke top 3 sport untuk pagi hari ini. Kita ke berita pertama. Hasil Kovo Cup, Megawati kalah di laga debut bersama Hillset. Jadi Hyundai Hillset ini kalah dari Hifest pada pertandingan pertama grup B Kovo Cup 2026 di Jinam Gymnasium. Dan Hifest ini tampil impresif sejak awal pertandingan. Mereka bisa menang atas Hillset 3 set langsung. Hillset tak berdaya dan kalah 17-25, 16-25, 18-25. Berita selanjutnya, hasil ACL 2. 2 kartu merah, Persib hajar De Jong Vital 1-0 ya. Yang semalam mungkin mengikuti atau menyaksikan pertandingan antara Persib dan De Jong Vital. Ini tegang banget ya. Jadi Persib Bandung ini berhasil mengalahkan De Jong Vital 1-0 pada pertandingan lanjutan AFC Champions League 2 atau ACL 2 2026-2027 pada Rabu malam. Dan kemenangan ini membuat Persib makin memperbesar peluang lolos ke fase knockout. Kartu merahnya 2 didapat oleh Mark Locke dan juga satu lagi oleh back dari Chong Vitel ya. Kita ke berita utama, hasil Liga Champions, drama 7 gol, Madrid menang dramatis atas Roma. Jadi Real Madrid ini berhasil meraih kemenangan dramatis atas AS Roma dengan skor 4-3 dalam laga Liga Champions pada Kamis dini hari. Los Blancos mencetak 3 gol balasan di 7 menit akhir pertandingan. Roma benar-benar menunjukkan performa apik dalam duel lawan Madrid dan pada menit ke-20 Martin De Roon sudah membawa Roma unggul lewat tembakan keras dari luar kotak penalti. Gol itu lalu dibalas Kylian Mbappe dengan cara serupa pada menit ke-25. Roma lalu benar-benar mengebrak di 15 menit awal babak kedua. Doyen Malen mencetak 2 gol untuk Roma dan membawa Giallorossi unggul 3-1 dan Madrid bisa berbalik unggul lewat 3 gol balasan di 7 menit akhir pertandingan. Jadi ya bisa disimpulkan ya sahabat Multatuli, 15 menit awal dan 15 menit akhir ini menjadi menit atau waktu yang sangat krusial ya. Sudah unggul 3-1 jadi bisa berbalik 4-3. Seperti memang kurang konsentrasi.

0: Muutatui FM. Setia bersama Muutatui FM. Lebar.
1: Hey, ada ketentuan baru loh yang perlu diperhatikan peserta BPJS Kesehatan saat menjalani kontrol di fasilitas kesehatan. Yuk, simak informasinya. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal yang tertera pada surat kontrol. Pastikan datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, bagaimana jika datang setelah tanggal kontrol? Bagi peserta yang datang setelah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, masih dapat memperoleh layanan. Tetapi, peserta wajib melakukan reservasi atau pendaftaran secara online paling lambat 1 hari sebelumnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh Radio Muutatuli FM. Sahabat Muutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Muutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muutatuli FM.
2: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Muutatuli FM.
3: Sahabat Muutatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Muutatuli FM.

0: Kan lagu-lagu keren. Stay cool. Di Pulta Tulip Radio.
1: Aduh. Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan, kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau dong ya, motor kita kayak

Masih banyak kelas langsung di jalan Abdi Negara Bersatu Rangkas Bitung Banten 89.4 FM. Cerdas informatif dan astrolotip Lady Gaga Alejandro. 55 menit lepas pukul 8 pagi hari ini. Masih barengan habis ya di Multatuli pagi sampai dengan selesai nanti. Mudah-mudahan untuk para ibu rumah tangga ataupun para ibu muda yang saat ini mungkin ya sudah punya si kecil ya, tetap diberikan sehat ya. Karena ini ada satu yang mengkhawatirkan karena pernapasan akut ya, atau infeksi saluran pernapasan akut ini banyak menyerang balita. Jadi infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah

sudah dalam jumlah yang mengkhawatirkan, terutama pada balita. Jadi berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per 12 Oktober 2026, itu terdapat 277.075 kasus ISPA di 7 provinsi terdampak ya. Dari jumlah tersebut, balita usia 0 sampai dengan 5 tahun yang terdampak mencapai 62.400 kasus atau 22,5%. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman ini mengatakan bahwa data tersebut akan terus dipantau untuk mendeteksi peningkatan kasus dan memperkuat respon kesehatan. Jadi jika anak mengalami sejumlah gejala seperti sesak napas, napas cepat, sulit menyusu atau minum, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Jangan lakukan penggunaan nebulizer secara mandiri karena harus sesuai indikasi dan petunjuk dari tenaga medis ya. Dan masyarakat perlu menjaga rutinitas dan aktivitas anak di dalam ruangan karena udaranya ini lebih bersih. Selain itu juga perhatikan perubahan perilaku, gangguan tidur hingga pola makan ya. Bagi masyarakat yang pada umumnya ini menganjurkan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kualitas udara memburuk. Kalaupun harus keluar, sebaiknya menggunakan respirator seperti N95 atau KN95 yang terpasang rapat agar bisa menyaring partikel halus. Nah, jika tak ada kedua jenis masker tersebut, gunakan masker medis atau masker kain secara berlapis agar lebih efektif menyaring udara. Namun, khusus untuk bayi dan balita, sebaiknya tetap dilindungi dengan mengurangi paparan asap ya. Jangan sekedar mengandalkan masker. Nah, upaya Kemenkes tangani dampak karhutlah, jadi berdasarkan unggahan Kemenkes Republik Indonesia di akun resmi Instagramnya, ini disebutkan perlindungan terhadap karhutlah diutamakan untuk kelompok anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma atau PPOK, serta pekerja luar ruangan. Untuk daftar distribusi perlengkapan medis dan obat-obatan yang sudah dilakukan Kemenkes adalah sekitar 2.892.040 masker, terus juga 280 unit oksigen konsentrator atau OC, dan juga 100 buah face shield, terus 36 tabung oksigen dan juga oksigen kali ya, dan 41.000 pasang sarung tangan medis, 9 buah air breather, dan 908 APD, 350 dus PMT atau pemberian makanan tambahan, obat-obatan dan vitamin ya. Jadi untuk sahabat Mulatuli, jangan sampai si kecilnya ini sakit baru adanya penanganan gitu ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi sebanyak 1.691 puskesmas dan 36 rumah sakit rujukan sudah disiagakan untuk menangani berbagai dampak kesehatan akibat karhutlah ya. Selain itu, tersedia pula pos kesehatan, ruang oksigen dan program wasi udara di beberapa wilayah, khususnya untuk Kalimantan, untuk menjamin pasokan oksigen. Ya, walaupun karhutlahnya banyaknya terjadi di Kalimantan, tetap saja kita yang di Lebak ataupun yang di Banten tetap harus berhati-hati ya, harus tetap waspada juga. Ada yang waktu kecilnya mungkin sering mengkonsumsi obat cacing. Dulu-dulu ya, kalau misalkan para ibu dulu gitu kan, orang tua dulu, kalau misalkan anaknya nggak mau makan, susah makan gitu kan, itu wah kayaknya cacingan gitu kan, langsung dikasih obat cacing gitu ya. Tapi lain cerita untuk di zaman sekarang, katanya obat cacing ini bisa bantu lawan kanker paru-paru. Dan ini berdasarkan studi terbaru ya, perpaduan antara obat cacing dan obat kanker ternyata bisa melawan kanker paru-paru. Dan penemuan ini berpotensi jadi cara baru penyembuhan kanker. Dalam uji coba laboratorium, kombinasi dua obat ini bisa mengurangi viabilitas sel kanker yang resisten. Dan adapun pada uji coba tikus, ini perpaduan obat tersebut melambatkan perkembangan tumor. Studi yang dipublikasikan di PLOS ONE pada 8 Oktober 2026 ini mencoba menemukan kelemahan pada sel kanker yang sudah resisten terhadap pengobatan untuk kemudian menekan kelemahan tersebut ya.
Mengapa harus pakai obat cacing? Obat cacing yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mebendazole. Adapun obat kanker yang jadi perpaduannya dalam studi ini yaitu gefitinib ya. Jadi dua obat ini. Mengutip dari Cleveland Clinic, mebendazole ini merupakan obat anti parasit untuk mengobati infeksi cacing kermi dan parasit lainnya. Biasanya cacing kermi hidup di usus dan rektum orang yang terinfeksi. Adapun gefitinib digunakan untuk mengobati kanker paru-paru, dan obat ini bekerja dengan cara menghambat protein yang membuat sel kanker tumbuh. Studi ini fokus pada satu model kanker paru-paru non-sel kecil bermutasi atau EGFR yang sudah resisten terhadap gefitinib ya. Dan ini sendiri merupakan protein yang memberi sinyal sel untuk tumbuh, dan mutasi genetik membuat sinyal ini tetap aktif sehingga sel terus tumbuh, dan obat gefitinib ini bertugas memblokir protein ini meski sel yang resisten tetap bisa terus tumbuh. Nah, untuk mebendazole ini berperan mengganggu struktur kecil di dalam sel yang mengatur pembelahan dan pemindahan materi ya. Jadi dua obat ini ternyata bisa untuk menangani membantu melawan kanker paru-paru gitu ya. Dan juga ini menurut para peneliti, terganggunya sinyal pertumbuhan dan mesin internal bisa mempersulit sel yang resisten terhadap gefitinib dan terus berlipat ganda. Mereka melakukan uji lab perpaduan obat tersebut pada sel kanker paru-paru manusia yang resisten. Setelah 3 hari, ternyata kombinasi kedua obat bisa menurunkan ukuran sel hingga menjadi sekitar 38%. Adapun konsentrasi mebendazole yang 5 kali lebih tinggi ini bisa mengurangi viabilitas hingga jadi sekitar 30% gitu ya. Kalaupun tumor belum hilang sepenuhnya, meski memperlambat durasi penggandaan tumor, perpaduan kedua obat ini belum dapat menghilangkan tumor sepenuhnya ya. Jadi di sisi lain, temuan ini masih bersifat praklinis dan hasil dari satu model kanker resisten tidak bisa menentukan bagaimana kanker paru-paru lainnya akan merespon. Jadi para peneliti juga ini belum bisa menemukan apakah mebendazole ini membalikkan resisten terhadap gefitinib atau menambah kerusakan yang membuat sel resisten kurang mampu bertahan hidup. Gitu ya. Pemberian obat terhadap manusia juga jadi tantangan lainnya, soalnya penyerapan mebendazole ini setelah ditelan bisa bervariasi, sehingga paparan obat dan dosis yang efektif perlu diteliti lebih lanjut. Tapi mudah-mudahan nanti ketika sudah penelitiannya sudah menghasilkan dan bisa menemukan ya obat terbaru, kolaborasi antara obat cacing dan juga kanker paru-paru ya, obat paru-paru, obat cacing yang tadi Nafi sebutkan ya, dan juga obat paru-parunya yang tadi Nafi sebutkan juga ya. Jadi bukan obat cacing asal-asalan dan juga obat yang untuk paru-parunya yang asal-asalan juga. Yang pasti kita tunggu nanti hasil lebih lanjutnya mengenai penelitian ini. Oke, masih bareng Nafi sampai nanti dengan selesai nanti di Multatuli Pagi.

Hai hai sahabat Multatuli, musim penghujan telah tiba. Kali ini Klinik Multatuli akan membagikan tips menjaga kesehatan di musim penghujan. Pertama, konsumsi vitamin. Kedua, jaga kebersihan lingkungan. Ketiga, perhatikan pola tidur. Keempat, kenakan pakaian yang tebal dan hangat. Kelima, jaga asupan makanan. Keenam, olahraga teratur. Dan ketujuh, hindari banyak pikiran yang menyebabkan stres. Itulah tips menjaga kesehatan saat di musim penghujan dari Klinik Multatuli. Semoga bermanfaat. Ingat ya, sahabat Multatuli, sehat itu mahal, maka dari itu lebih baik mencegah daripada mengobati.

Pernah nggak kamu punya teman yang selalu nolak kalau diajak keluar? Yang kalau akhir pekan bukannya nongkrong, malah betah di rumah, nonton film, nulis, atau cuma rebahan sambil denger musik. Buat sebagian orang, itu kelihatan aneh. Ngapain di rumah terus? Hidup kan harusnya dinikmatin. Padahal kalau kamu kenal lebih dekat, alasannya nggak sesederhana itu. Orang seperti ini sering disalahpahami. Dibilang aneh, dikira pemalas, atau dianggap nggak punya kehidupan sosial. Padahal di balik satu kebiasaan yang sama, ada banyak kisah dan alasan yang berbeda. Dan di antara semuanya, ada 5 tipe yang paling sering ditemui. Kita mulai dari yang pertama. Tipe 1, orang yang didorong oleh pengalaman hidup. Ada orang yang gak sengaja belajar mencintai kesendirian, bukan karena ingin menjauh dari dunia, tapi karena dunia dulu pernah terlalu keras padanya. Dia pernah berusaha jadi orang yang selalu bisa diandalkan. Selalu ada, selalu nurut, selalu bilang gak apa-apa, tapi lama-lama, hal itu kayak tali karet yang ditarik terus, tanpa dilepas. Sampai akhirnya, putus juga. Di kantor, suaranya sering kalah sama yang lebih berisik. Dalam pertemanan, dia belajar bahwa gak semua kita itu berarti bersama. Dan dalam hubungan, dia pernah lelah karena cuma dia yang berjuang. Sampai akhirnya, diam terasa lebih aman daripada menjelaskan segalanya. Rumah jadi ruang pemulihan kecil, tempat dia bisa rebahan tanpa rasa bersalah, tempat dia bisa berpikir tanpa takut diserang. Dalam psikologi, fase ini disebut emotional decompression. Momen di mana tubuh dan pikiran berhenti bertarung dan mulai bernapas lagi. Dunia luar sering salah baca. Orang yang berhenti dianggap kalah. Padahal kadang, berhenti itu satu-satunya cara supaya nggak runtuh dari dalam. Karena di rumah, dia nggak perlu menang. Nggak perlu pura-pura kuat. Dia cuma perlu tenang. Kayak laut yang akhirnya berhenti berombak. Bukan karena kehilangan kekuatan, tapi karena sudah menemukan kedalamannya sendiri. Tipe 2, introvert sejati. Gak semua orang yang betah di rumah karena punya luka. Ada juga yang memang paling nyaman saat suasananya tenang. Ketika dunia melambat dan pikirannya bisa bernafas lagi, mereka gak antisosial, gak pemalu. Mereka cuma punya cara kerja otak yang berbeda. Kalau kebanyakan orang dapat energi dari kumpul dan ngobrol, orang seperti ini justru kehabisan energi di situ. Bayangkan otaknya kayak baterai yang terus nyala di tengah banyak suara. Setelah beberapa jam, lampunya mulai redup. Dan satu-satunya colokan buat ngecas ulang, ya, kesendirian. Rumah buat mereka bukan cuma tempat istirahat, tapi tempat isi ulang energi mental. Mereka bukan bosenan, mereka cuma hemat energi. Karena setiap interaksi sosial itu kayak data seluler. Kalau dipakai kebanyakan, kuotanya cepat habis. Kesendirian bagi mereka bukan kesepian. Kesendirian itu seperti malam buat siang, waktu di mana dunia berhenti bising dan mereka bisa dengar lagi suaranya sendiri. Kadang orang juga salah paham sama introvert, dikiranya antisosial, padahal bukan. Dibilang sombong, padahal mereka cuma mikir dulu sebelum ngomong. Introvert bukan orang yang menjauh dari dunia. Mereka cuma memilih hidup di frekuensi yang lebih pelan, biar bisa dengar isi pikirannya sendiri di tengah kebisingan dunia. Dan tentu gak semua orang yang lebih sering di rumah karena nyaman. Ada juga yang masih belajar melawan rasa takut untuk keluar. Tapi itu cerita yang lain. Tipe 3, kreatif dan pemikir dalam. Kalau tipe sebelumnya butuh diam untuk pulih, tipe yang satu ini justru hidup dari diamnya. Mereka gak sekadar menikmati kesendirian. Mereka membutuhkannya untuk berpikir, merangkai ide, dan menemukan makna. Kepalanya jarang benar-benar tenang, selalu ada sesuatu yang bergerak di sana. Pertanyaan, kemungkinan, atau potongan gagasan yang belum selesai. Bagi mereka, rumah bukan tempat melarikan diri, tapi laboratorium kecil untuk pikiran. Tempat di mana mereka bisa menulis, menggambar, atau sekadar menatap kosong sambil menyelam ke dalam diri. Dari luar, kelihatannya nggak ngapa-ngapain, tapi di dalam, dunia sedang ramai. Setiap ide, setiap perasaan, sedang dicoba, diputar, diuji. Kesunyian bagi mereka bukan ruang kosong, tapi kanvas, tempat warna-warna pikiran ditumpahkan perlahan. Mereka seperti penyelam laut dalam. Gak semua orang sanggup turun sejauh itu, karena di kedalaman, cahaya mulai hilang, dan sunyi jadi teman. Tapi justru di sanalah mereka menemukan mutiara yang gak pernah muncul di permukaan. Dan seperti penyelam, mereka tahu kapan harus naik. Setelah cukup lama di dalam, mereka kembali ke dunia, membawa sesuatu yang baru, sebuah ide, karya,
atau pemahaman yang lahir dari hening. Orang seperti ini sering dianggap terlalu banyak mikir. Padahal mereka cuma melihat hal yang sama, lebih dalam dari kebanyakan orang. Mereka bukan orang yang lari dari dunia. Mereka justru berusaha memahami dunia dengan cara yang tenang, lambat, dan penuh rasa ingin tahu. Dan kalau kamu perhatikan, mereka sering menemukan hal-hal indah yang orang lain lewati karena terlalu sibuk berjalan. Tipe 4, sensory sensitive, mudah overstimulated. Ada juga orang yang butuh tenang, bukan karena lelah berpikir atau merasa sedih, tapi karena tubuhnya sendiri minta istirahat. Orang seperti ini peka terhadap dunia. Bukan cuma secara emosional, tapi juga secara sensorik. Cahaya terang, suara keras, obrolan ramai, semuanya bisa terasa seperti gelombang yang datang terlalu cepat. Bagi mereka, dunia luar itu seperti radio, yang volumenya nggak bisa dikecilin. Terlalu banyak suara, terlalu banyak rangsangan. Di rumah, mereka akhirnya bisa memegang kendali. Bisa memilih suara, memilih cahaya, bahkan memilih kapan ingin berinteraksi. Bagi mereka, keheningan bukan kemewahan, tapi kebutuhan dasar cara tubuh dan pikirannya menjaga keseimbangan. Dalam psikologi, orang seperti ini sering disebut highly sensitive person. Bukan gangguan, bukan juga kelemahan, cuma cara otak yang memproses dunia lebih dalam dari kebanyakan orang. Kalau kamu lihat, mereka sering berhenti sejenak di tengah keramaian. Bukan karena nggak peduli, tapi karena butuh waktu untuk menata ulang apa yang mereka rasakan. Rumah bagi mereka seperti tombol mute bagi kebisingan hidup. Tempat di mana suara luar berhenti dan suara batin akhirnya terdengar lagi. Dan kalau kamu perhatikan, mereka biasanya punya empati yang besar. Karena siapapun yang mudah kewalahan oleh dunia, sering juga mudah tersentuh oleh keindahannya. Tipe 5, the mindful, minimalist soul. Ada juga orang yang memilih tenang, bukan karena luka, bukan karena lelah, tapi karena sadar dunia di luar terlalu cepat. Mereka gak suka terburu-buru, gak nyaman dengan drama, dan gak tertarik ikut balapan siapa yang paling sibuk. Buat mereka, rumah bukan tempat sembunyi, tapi tempat hidup yang sebenarnya. Pagi bukan soal ngejar waktu, tapi menikmati waktu. Segelas kopi, sinar matahari, halaman buku, hal-hal kecil yang sering dilewati orang lain, tapi buat mereka justru itu yang paling berarti. Mereka percaya tenang bukan berarti pasif, pelan bukan berarti tertinggal. Karena keindahan hidup nggak selalu datang dari gerak cepat, kadang justru dari diam yang sadar arah. Orang seperti ini hidup dengan kesadaran penuh. Mereka tahu kapan harus berhenti, kapan harus bergerak, dan kapan harus sekadar duduk menatap langit tanpa merasa bersalah. Kalau kamu lihat dari luar, mereka mungkin terlihat biasa aja, tapi di dalam, mereka punya dunia yang rapi, ringan, dan cukup. Kayak seseorang yang berdiri di tepi pantai. Nggak perlu ikut ombak buat tahu laut itu indah. Cukup diam, melihat, dan tahu. Dia sedang ada di tempat yang tepat. Kalau dipikir-pikir, orang yang suka di rumah datang dari banyak alasan. Ada yang pulang karena lelah, ada yang diam karena butuh tenang, ada yang berpikir dalam, ada yang sensitif terhadap dunia luar, dan ada yang memilih hidup pelan karena sadar gak semua hal perlu dikejar. Tapi satu hal yang menyatukan semuanya, mereka cuma ingin punya ruang di mana mereka bisa jadi diri sendiri, tanpa topeng, tanpa tekanan, tanpa tuntutan. Buat mereka, rumah bukan sekadar tempat tinggal. Rumah adalah tempat dunia berhenti berisik, dan pikiran akhirnya bisa bernapas lagi. Dan kalau kamu perhatikan, orang seperti ini sering kelihatan paling damai. Bukan karena mereka punya hidup yang lebih mudah, tapi karena mereka berhenti mencari kebahagiaan di luar dan mulai menumbuhkannya dari dalam.

0: Setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.
1: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Masih jauh ya, Yah, ke rumah teman Ayah?
4: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
3: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
4: Pinter anak Ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Saat memilih minuman, bukan cuma rasa dan harga yang perlu diperhatikan. Kandungan gula, garam, dan lemak jenuh juga penting untuk diketahui. Karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107/Menkes/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji melalui Nutrilevel. Nutrilevel terbagi menjadi level A sampai D dengan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh yang berbeda di setiap levelnya, menunjukkan tingkat kandungan per 100 ml pada pangan olahan siap saji berupa minuman. Dengan adanya informasi Nutrilevel sebelum membeli atau mengonsumsi minuman siap saji, ayo! Biasakan melihat label dan informasi gizinya agar pilihan konsumsi bisa lebih bijak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang.
7: Gak sabar apa sih itu hujan-hujan?
4: Cahaya di magus hese no jubilah.
8: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Gak lah, ini orang kawarung. Yuk.
9: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
10: Your day sounds good.

0: Hayu, ngaku deh, pernah gak sih kamu udah niat banget mau ngerjain sesuatu yang penting, udah janji sama diri sendiri, tapi pas mau mulai, body kamu kayak nge-freeze, otak langsung blank, dan tiba-tiba kasur kelihatan lebih menarik dari apapun di dunia ini, kayak ada tombol malas maksimal yang otomatis kepencet gitu. Atau kamu bangun pagi, udah niat mau produktif, tapi begitu lihat laptop atau buku, rasanya kayak ada tembok beton di depan mata. Terus kamu malah scrolling TikTok sampai jam 3 sore sambil bilang, besok aja deh. Nah, kalau kamu ngangguk-ngangguk sambil nonton ini, selamat. Kamu officially masuk klub otak yang suka boikot diri sendiri.
1: Oh no!
0: Gak usah panik, hari ini kita bakal ngebongkar jalan ninja gimana caranya memaksa otak kita buat mau ngerjain hal-hal berat. Bahkan ketika seluruh sel tubuh kita lagi demo dan teriak, Oga! Dan yang lebih keren lagi, ternyata ada sains di balik semua drama internal kita ini. Bagian 1, kenapa otak kita jadi musuh? Jadi gini, otak kita tuh sebenarnya punya satu misi utama, bertahan hidup dengan cara yang paling hemat energi. Karena otak kita, terutama bagian yang namanya amigdala, jangan khawatir, ini bukan pelajaran biologi, itu kerjanya kayak satpam malas. Setiap kali kamu mau ngerjain sesuatu yang butuh effort, si otak langsung bilang, tunggu, ini bahaya nggak sih? Capek nggak? Mending kita rebahan aja deh. Aman! Jadi, fenomena malas gerak ini tuh wajar banget, guys. Makanya, pas kamu mau mulai olahraga, otak bilang, wah, ini melelahkan. Mau belajar skill baru? Susah banget, nanti gagal gimana. Mau mulai bisnis? Risky ya, mending kerja kantoran aja. Tapi, tunggu dulu, ini bukan berarti kita harus nyerah. Masa iya kita mau terus-terusan dikontrol sama rasa malas? Kan nggak lucu kalau cita-cita kita cuma jadi angan-angan gara-gara kita kalah sama setan rebahan. Tenang, ada kok cara buat ngakalinnya. Aku kasih beberapa jurus yang udah aku coba dan lumayan ampuh buat nipu otak biar mau diajak kerja keras. Justru sekarang kita tahu musuhnya siapa, kita bisa mulai strategi balik. Bagian 2, jurus hacking otak. Oke, sekarang masuk ke bagian seru. Gimana sih caranya kita tipu otak biar mau kooperatif? Jurus pertama, the 2-minute rule. Ini jurus paling simple tapi ampuh. Jadi gini, otak kita tuh takut sama hal-hal yang kelihatan gede dan berat. Tapi kalau kita bilang, aku cuma mau ngerjain ini 2 menit aja kok, si otak jadi santai. Aku dulu selalu nunda bikin skrip video. Sampai suatu hari aku coba trik, cuma 2 menit kok. Aku bilang ke otakku, kerjain intro aja, nggak usah selesai. Tahu nggak, 90% itu aku malah lanjut sampai beres. Kenapa? Otak kita benci task yang belum kelar. Jadi start dulu, biar kecanduan nyelesain. Mau olahraga, jangan mikir lari 30 menit, cukup pakai sepatu, udah. Mau belajar, jangan ngebayangin hafalan 20 halaman. Cukup buka bukunya dan baca satu paragraf. Mau bersih-bersih, cuma angkat satu barang aja. Seringnya rasa malas tuh muncul karena kita ngebayangin tugasnya udah kayak Gunung Everest tingginya. Padahal, mulai aja dulu dari langkah kecil. 2 menit itu nggak kerasa kok, beneran deh. Kalaupun setelah 2 menit kamu masih nggak kuat, ya udah nggak apa-apa, istirahat lagi. Tapi, percayalah seringnya kamu bakal lanjutin kok. Jurus kedua, pakai reward sandwich. Otak kita ini kayak anak kecil, suka banget sama hadiah. Jadi, coba deh bikin sistem reward buat diri sendiri. Setiap kali kamu berhasil nyelesain satu bagian tugas atau udah fokus selama waktu tertentu, kasih diri kamu hadiah kecil. Nggak perlu yang mahal-mahal kok. Misalnya, selesai meeting boleh minum kopi favorit, selesai workout boleh scroll medsos 10 menit, selesai kerja boleh nonton satu episode drakor. Dengan adanya hadiah yang jelas, otak kita jadi lebih termotivasi buat kerja keras demi mendapatkan kesenangan itu. Anggap aja ini kayak uang lembur buat otak kamu. Bagian 3, strategi anti-sabotase diri. Nah, sekarang kita masuk ke level advance. Soalnya otak kita tuh kreatif banget bikin alasan buat nggak ngerjain sesuatu. Jurus pertama, environment design. Ini prinsipnya simple. bikin lingkungan yang maksa kamu produktif. Misalnya, mau rajin baca buku, taruh buku di tempat yang paling kelihatan, HP taruh jauh-jauh. Mau olahraga pagi, siapkan baju olahraga di samping kasur sebelum tidur. Ingat, kita lagi bertarung sama versi diri sendiri yang paling males. Jadi persiapin semuanya waktu kita lagi semangat, biar pas lagi males tinggal autopilot aja. Jurus kedua, the commitment device. Ini agak ekstrim tapi efektif. Cerita ke orang tentang goal kamu. Misalnya, post di story Instagram. Minggu ini aku mau belajar Photoshop 1 jam setiap hari. Nah, sekarang kamu punya tekanan sosial yang sehat. Nggak mau kan kelihatan bohong di depan teman-teman? Percaya atau enggak, lingkungan itu ngaruh banget sama semangat kita. Coba deh cari teman atau komunitas yang punya tujuan yang sama. Misalnya, kalau kamu lagi mau fokus belajar, cari teman yang juga lagi semangat belajar. Kalian bisa janjian buat belajar bareng, saling ngingetin, atau bahkan sekadar curhat kalau lagi males. Ada teman seperjuangan itu kayak dapat booster semangat gratis. Ingat, beban kalau dipikul bareng-bareng itu terasa lebih ringan loh. Jurus ketiga, bikin tugas jadi kecil-kecil. Otak kita overwhelmed sama hal-hal yang kelihatan terlalu besar. Makanya, pecah jadi bagian-bagian kecil yang manageable. Coba deh lihat tugas besar itu kayak pizza utuh. Kalau kamu mau makan semuanya sekaligus, pasti langsung kenyang duluan sebelum nyuap banyak. Nah, sama kayak tugas. Pecah-pecah jadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih menggoda buat dikerjain. Misalnya, kalau kamu mau nulis laporan 10 halaman, jangan langsung mikirin 10 halamannya. Mikirin aja, oke, hari ini gua kerjain bagian introduction dulu deh, satu halaman aja. Pas udah selesai satu bagian, otak kita tuh kayak dapet reward kecil, wah udah selesai satu nih. Jadi lebih semangat buat lanjutin yang lain. Ingat, langkah kecil itu lebih baik daripada nggak melangkah sama sekali. Bagian 4, mental reframing. Ini bagian yang paling game changing menurut aku. Kita perlu ganti naratif di kepala kita daripada, aduh susah banget nih. Cobalah, wah ini challenging tapi exciting. Daripada, aku nggak bisa, cobalah, aku belum bisa. Daripada, ini buang-buang waktu, cobalah, ini investasi buat future me. Sounds cheesy? Mungkin. Tapi otak kita tuh kayak komputer, dia proses apapun yang kita input. Kalau kita terus-terusan input negatif, ya outputnya juga negatif. Tapi kalau kita ganti scriptnya, slowly but surely, mindset kita bakal berubah. Bagian 5, the reality check. Tapi hey, jujur aja ya, nggak semua hari bakal perfect. Ada hari-hari di mana semua trik ini rasanya nggak mempan. Dan that's totally normal. Yang penting itu konsistensi, bukan perfection. Kalau hari ini gagal, besok mulai lagi. Kalau minggu ini berantakan, minggu depan reset. Progres itu nggak selalu linear, kadang naik turun kayak roller coaster. Yang bikin beda antara orang yang berhasil sama yang nggak adalah mereka yang berhasil itu comeback terus, nggak nyerah permanen setelah gagal sekali atau dua kali. Jadi ingat ya, otak kita memang secara natural cenderung ngindarin hal-hal yang susah. Tapi itu bukan berarti kita harus jadi budak dari kecenderungan itu. Setiap kali kamu berhasil memaksa diri ngerjain hal berat, kamu sebenarnya lagi membangun otot mental yang namanya disiplin. Dan kayak otot fisik, makin sering dilatih, makin kuat. Kuncinya, gerak dulu, mood nyusul. Kebanyakan orang nunggu mood bagus dulu, baru mulai. Padahal kenyataannya, mood itu datang setelah kamu mulai gerak. Kamu nggak harus jadi manusia super. Kamu cuma perlu jadi manusia yang mau mulai meskipun cuma 2 menit. Coba deh, minggu ini pakai 2 menit rule buat hal yang selama ini kamu tunda.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
6: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
5: Kabar apa tuh?
6: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
5: Alhamdulillah, benar nih.
7: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
8: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
9: Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
7: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya warga Rangkas Bitung sama-sama mendengarkan dengan hikmat lagu Indonesia Raya.

0: FM.
1: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM. I think it's so cute.

Kita pasang langsung di jalan Abdi Dengar Satu Rangkas Bintang Banten. Nah, 6 menit lewat pukul 10 pagi hari ini masih barengan Hafiz di Multa Tuli pagi hari Kamis 15 Oktober 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk semua para kadis, sekdis, kabid dan juga kasih untuk semua OPD, semua para OPD yang ada di Kabupaten Lebak, SN, PNS dan juga P3K. Selamat beraktivitas pastinya ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi pekerjaan yang ditunda ataupun pekerjaan yang masih menumpuk ya. Karena kalau misalnya sudah hari Kamis, wah udah tuh, ini udah menjadi sinyal. Karena Kamis, Jumat itu kan setengah hari ya. Sabtu Minggunya biar enggak terganggu dengan pekerjaan yang masih menumpuk ataupun dikejar-kejar oleh deadline-nya. Hari Senin harus kelar, harus di laporan kepada atasan. Wah, kan jadi enggak tenang kalau misalkan Sabtu Minggunya masih ngerjain, masih ada pekerjaan yang tertunda gitu ya. Sahabat Mulatuli lagi viral banget nih, bayi yang diberi makan telur mentah dan akhirnya meninggal dunia. Jadi ini sekali lagi untuk para orang tua muda ataupun yang memang ya istilahnya masih meraba-raba lah ya, hati-hati ya sekali lagi ya untuk memberikan asupan makanan. Jadi kalau misalkan ini sih memang dilatar belakangi oleh badan yang panas, katanya suhu badan yang tinggi, alih-alih katanya untuk menurunkan suhu tubuh si bayi ini diberikanlah gitu kan telur mentah gitu, dan ini diberikan oleh nenek dari pihak ayahnya gitu ya. Jadi memang informasinya yang beredar di media sosial, Alena ini mengalami demam sebelum diduga diberi telur mentah oleh nenek dari pihak ayahnya. Dan telur mentah itu disebut diberikan dengan alasan untuk menurunkan demam gitu ya. Kalau misalkan demam lebih baik dibawa ke vaskes ya, ke dokter anak, ke ya pokoknya ke entah itu ke rumah sakit, entah itu ke puskesmas ataupun ke klinik dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa sih ke rumah sakit gitu maksudnya. Sahabat melalui dokter ingatkan risiko beri telur setengah matang untuk bayi ini ya, karena udah Nabi sampaikan informasinya bayi yang meninggal akibat diberikan telur mentah. Jadi telur ini menjadi salah satu sumber protein yang baik untuk mendukung pertumbuhan anak. Namun orang tua perlu memperhatikan cara pengolahannya ya, terutama saat mulai memberikan telur sebagai makanan pendamping ASI atau empasi bagi bayi. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Piprim Basarah, ini mengingatkan orang tua agar tidak memberikan telur mentah atau setengah matang kepada bayi dan anak ya. Telur yang tidak dimasak hingga matang beresiko mengandung bakteri salmonella yang dapat menyebabkan infeksi saluran cerna. Jadi telur mentah atau setengah matang ini dapat mengandung bakteri salmonella yang menyebabkan infeksi saluran cerna atau salmonellosis. Demikian itu pernyataan dari Piprim dalam keterangan tertulis IDAI pada Senin di 12 Oktober kemarin ya. Dan infeksi salmonella ini dapat menimbulkan sejumlah gejala seperti diare, demam, nyeri perut, terus juga muntah dan dehidrasi pada bayi dan anak kecil. Infeksi dapat berlangsung lebih berat dan berpotensi menimbulkan komplikasi serius. Jadi Piprim ini menegaskan kalau telur mentah atau setengah matang tidak memberikan keuntungan gizi yang sebanding dengan risiko pemberiannya kepada anak gitu ya. Sebaliknya telur yang matang atau yang masak hingga matang, yang dimasak hingga matang ini merupakan sumber protein berkualitas tinggi dan mengandung berbagai zat gizi penting untuk pertumbuhan anak. Proses pemasakan yang tepat juga meningkatkan keamanan pangan dan daya cerna protein telur. Kapan bayi boleh makan telur? Ini menjadi pertanyaan nih. Jadi selain memperhatikan cara pengolahan, orang tua juga perlu menyesuaikan pemberian telur dengan usia dan kesiapan bayi menerima makanan ya.
IDAI mendukung rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO agar bayi mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan. Setelah itu pemberian ASI dilanjutkan bersama Empasi hingga anak berusia 2 tahun atau lebih. Nah, Empasi ini umumnya mulai diberikan ketika bayi berusia 6 bulan. Pada usia tersebut, kebutuhan energi dan zat gizi bayi mulai melampaui yang dapat dipenuhi oleh ASI saja, ya. Nah, jadi kesiapan bayi menerima empati dapat dilihat dari kemampuannya mempertahankan posisi kepala dan leher dengan stabil, duduk dengan bantuan, serta mengordinasikan gerakan mulut untuk menerima dan menelan makanan. Kesiapan tersebut perlu dinilai secara keseluruhan, bukan hanya berdasarkan satu tanda aja. Jadi mentang-mentang apa namanya kepalanya udah bisa dipertahankan gitu kan posisi kepalanya, terus lehernya udah stabil gitu, akhirnya dikasih telur. Nah, telur ini harus dimasak hingga matang ya. Setelah bayi siap menerima empati, telur dapat diperkenalkan sebagai salah satu sumber protein. Teksturnya perlu disesuaikan dengan kemampuan makan bayi agar lebih mudah dikonsumsi. Piprim ini mengimbau orang tua ya untuk memastikan telur dimasak hingga bagian putih dan kuningnya matang dengan sempurna. Untuk hidangan berbahan telur yang tidak dimasak sempurna, gunakan telur yang telah dipasteurisasi sesuai standar keamanan pangan. Jadi kebersihan selama pengolahan makanan juga perlu diperhatikan. Orang tua dianjurkan mencuci tangan dan peralatan, mencegah kontaminasi silang, serta menyimpan telur dengan benar. Telur yang retak atau rusak ini sebaiknya tidak digunakan ya. Lebih baik dikonsumsi untuk orang tuanya. Keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap praktik pemberian makanan. Oke. Mudah-mudahan infonya bermanfaat untuk sahabat Mula Tuli yang sekarang mungkin sudah punya rencana karena si buah hatinya sudah mencukupi untuk mengkonsumsi empati sebagai bantuan atau mungkin makanan tambahan selain ASI gitu ya. Kita nanti bergeser ke informasi seputar Kabupaten Lebak. So keep safe di 89 Mula Tuli FM.

Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
5: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
4: Serius? Caranya gimana?
5: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
4: Wah, cepet juga ya.
5: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
7: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
6: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Pak, kunaon ngelamun?
9: Entuh, Jang.
8: Ya, Pak, kopi nak.
9: Oh, nyak, bada ringung kio. Nyak udah ngeri panen. Sawah orang besitu ayat. BBM ke jeng traktor. Besat juga nak.
10: Halo sahabat Multatuli. Ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
11: Radio Multatuli FM.
12: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

Ya, 34 menit pas pukul 10 pagi hari ini. Masih barengan habis di Multa Tuli Pagi sampai dengan selesai nanti. Apa kabar kamu? Dan terima kasih yang masih dapat setia gabung di 89 Multa Tuli FM. Seperti yang Nafis katakan di awal, kita mau bergeser informasi seputar Kabupaten Lebak. Nah, ini dalam rangka untuk mewujudkan ekosistem bisnis komoditas padi terintegrasi, pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen untuk mengambil peran aktif. Ya. Kabupaten Lebak selama ini merupakan salah satu daerah lumbung padi di Provinsi Banten. Hal ini ditegaskan Bupati Lebak Hasbi Jayabaya saat menghadiri penandatanganan nota kesepakatan kesepahaman atau MOU Program Pengembangan Ekonomi Daerah atau PED Komoditas Padi Terintegrasi. Ini dilaksanakan di Hotel Grand Cresia pada Rabu kemarin ya. Dan kegiatan ini merupakan upaya memperkuat sinergi dalam pengembangan ekonomi daerah dan rantai pasok komoditas beras melalui skema kemitraan terintegrasi antara pemerintah Kabupaten Lebak, PT Lebak Niaga, dan PT Bank Perekonomian Rakyat Lebak Sejahtera atau Perseroda. Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat sinergi dalam pengembangan ekonomi daerah dan rantai pasok komoditas beras melalui skema kemitraan terintegrasi antara PMK Lebak, PT Lebak Niaga, dan PT Bank Perekonomian Rakyat Lebak Sejahtera. Hasbi juga mengatakan bahwa melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, PMK Lebak komitmen untuk mengambil peran aktif dalam mewujudkan ekosistem bisnis komoditas padi terintegrasi. Komitmen tersebut akan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret, diantaranya adalah membangun tata kelola dan kelembagaan ekosistem bisnis padi dengan mendorong pola kerjasama yang jelas antar petani, kelompok petani, koperasi, BUMD, penggilingan padi, pelaku usaha, lembaga keuangan, serta mitra pemasaran. Jadi melalui program ini pengembangan komoditas padi diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat kemitraan antar pelaku usaha serta memberikan nilai tambah bagi petani dan perekonomian masyarakat Kabupaten Lebak ya. Sahabat Multa Tuli yang punya rencana untuk haji dan umroh, untuk haji ya. Ini perlu diketahui ya. Antrian haji di Lebak ini sampai 31 tahun. Ya, mudah-mudahan sih sampai ya umur kita ya. Kalau untuk antriannya sih ya 31 tahun, tapi umur kita enggak ada yang tahu. Animo masyarakat di Kabupaten Lebak untuk menunaikan ibadah haji cukup tinggi. Dan antrian daftar tunggu calon jemaah haji di Kabupaten Lebak telah sampai 31 tahun. Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Lebak mencatat daftar tunggu calon haji di Lebak mencapai 17.105 orang ya. Dari belasan ribu yang ingin menunaikan ibadah rukun haji rukun Islam kelima itu didominasi oleh ibu rumah tangga, kemudian PNS dan juga pegawai swasta. Dan saat ini daftar tunggu haji mencapai 17.000 orang. Dengan masa tunggu tersebut, calon jemaah yang melakukan pendaftaran pada Oktober ini itu diperkirakan baru bisa menunaikan ibadah haji pada 2056 pendatang. Ya. Sabar ya. Dan panjangnya antrian daftar tunggu jemaah haji ini dikatakan oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh ya, Bapak Halimatusadiah. Siapa ini? ini Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Halimatusadiah. Ini tidak lepas dari tingginya animo warga yang menunaikan ibadah haji, di mana dalam satu bulan kantor Kemenhaj Lebak rata-rata menerima sekitar 100 pendaftar. Jadi calon jemaah haji didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga, PNS dan pegawai swasta. Selain itu lansia juga cukup banyak, mencapai 2.300 orang. Nah, untuk mengurangi lamanya daftar tunggu, pemerintah daerah dan Kanwil Kemenhaj Provinsi Banten setiap tahun selalu mengusulkan penambahan kuota jemaah kepada pemerintah pusat ya. Jadi kalau bisa kita bayangin, kalaupun mungkin sekarang sahabat Multa Tuli yang mungkin sekarang statusnya sebagai pelajar SMA
wah kayaknya pas banget gitu kan. Apa antrenya sampai 31 tahun. Kalau misalkan sekarang umurnya 16 tahun, berarti kan kalau misalkan ditambah 31 tahun jadi 47. 47 tahun ya. Kalau misalkan umurnya 10 tahun berarti kan 41 gitu. Ya sabarlah ya. Mudah-mudahan sih semuanya, untuk yang sudah mendaftar juga, yang mungkin kebagian antriannya tahun ini, tahun 2027 gitu ya, mudah-mudahan sih semuanya dilancarkan untuk pemberangkatan dan juga kembali pulang ke tanah air dengan selamat ya. Dan sahabat Mulatuli, masih banyak informasi. Di antaranya adalah informasi mengenai pasar Simpang Malingping yang sepi dan terbengkalai. Nah, ini perlu di perlu diperhatikan juga ya. Dan ini juga langsung terjun untuk Wakil Bupati Amir Hamzah mengenai APBD Lebak yang belum ada uangnya katanya gitu ya. Kita bakal sampaikan nanti selengkapnya setelah beberapa lagu yang bakal menghiasi ruang dengar sahabat Mulatuli dan juga commercial break yang sudah tersusun rapi, yang sudah lagunya yang sudah masuk playlist juga di pagi hari ini.

Kesehatan mental juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Mental yang sehat akan membuahkan hasil yang mempengaruhi semua aspek kehidupan kita, sehingga menambah kenikmatan hidup secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa pola pikir mengenai diri sendiri dapat memberikan efek yang kuat pada hidup kita. Jika memandang diri sendiri secara negatif, akan memberikan pengaruh yang negatif juga dalam jangka waktu yang sangat panjang. Rasa bersyukur. Rasa bersyukur berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, kesehatan mental, dan rasa bahagia. Bersyukur dengan kondisi dan hal yang kita dapatkan sekarang membuat kita bisa lebih tenang dan menikmati hidup. Atau sesekali mencoba untuk melepaskan emosi negatif dari pengalaman masa lalu yang membebani diri kita sendiri. Memberikan perhatian kecil kepada diri sendiri seperti perawatan tubuh dapat membantu kita kembali fokus.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah

0: di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
1: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
3: Loh, kenal?
2: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
3: Berarti sudah akrab dong.
2: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
3: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
2: Oh, bisa ya?
3: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
4: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman. Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

Masih banyak rasa langsung di jalan Nabi Yara Masa Teraga Sepung Banten 89.8 Cerdas, Simperwatif dan Solutif Diamond Sam Smith ya. 5 menit lepas pukul 11 ini masuk ke jam terakhirnya barengan Hafiz di Mula Tuli pagi ya. Sahabat Mula Tuli, selamat pagi menjelang siang untuk kamu yang baru aja gabung di 89.8 FM ataupun untuk yang sudah stay dari jam 6 tadi menikmati lagu-lagu yang sudah masuk playlist di hari ini ya, di hari Kamis di 15 Oktober 2026. Kita ke informasi pasar Simpang Malingping. Dan ini pasar Simpang Malingping ini katanya sepi dan terbengkalai. Jadi Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah ini menyebut pasar Simpang Malingping memprihatinkan karena bangunannya diperkirakan berusia 30 tahun dan belum pernah diperbaiki. Revitalisasi pasar membutuhkan investor karena APBD Kabupaten Lebak ini belum mencukupi untuk membiayai pembangunan. Pemkab Lebak menilai penataan pedagang di sekitar alun-alun Malingping perlu dibenahi karena mengganggu lalu lintas dan berpotensi menghilangkan pendapatan asli daerah atau PAD. Jadi Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah ini menanggapi terkait kondisi pasar Simpang di Kecamatan Malingping yang memang memprihatinkan dan terbengkalai. Nah, berdasarkan pantauan media di lokasi, kondisi pasar terlihat sepi padahal pasar Simpang sebelumnya menjadi salah satu pusat aktivitas perdagangan masyarakat di Kecamatan Malingping dan sekitarnya. Amir Hamzah mengakui kondisi pasar Simpang saat ini jauh berbeda dibandingkan dengan sebelumnya, yang menurutnya bangunan pasar tersebut diperkirakan sudah berusia sekitar 30 tahun dan belum pernah mendapatkan perbaikan. Dan beliau juga menjelaskan lahan yang saat ini ditempati pedagang di samping alun-alun Malingping merupakan milik pribadi atas nama Haji Jejen ya. Dan upaya menghidupkan kembali pasar Simpang membutuhkan kerjasama dengan pihak investor sebab kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Lebak masih terbatas untuk membiayai pembangunan pasar tersebut. Selain kondisi pasar yang memprihatinkan, Amir juga menyoroti keberadaan pedagang di sekitar alun-alun Malingping yang dinilai mengganggu akses lalu lintas. Namun ia menjelaskan bahwa jalan yang digunakan merupakan jalan nasional sehingga penanganannya perlu memperhatikan kewenangan pihak-pihak terkait ya. Dan ia juga menilai keberadaan pedagang di atas lahan milik pribadi membuat pemerintah Kabupaten Lebak kehilangan peluang untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Jadi secara hitung-hitungan rugi enggak, cuma tidak ada peluang ya begitu. Jadi potensi PAD-nya hilang. Intinya harus dibenahi begitu ya. Oke, sahabat Mulatuli, untuk para remaja nih. Tapi juga remaja sih. Kesehatan mental remaja nih bukan permasalahan sepele ya. Memperkuat peran pendidik sebaya dan konselor sebaya untuk mendengarkan remaja. Masih adakah remaja yang mau berbagi atau yang berani berbagi kepada orang tua? Kayaknya sudah mulai terhitung ya. Remaja juga bisa menghadapi masa sulit loh ya. Jadi mulai dari tekanan sekolah, terus ekspektasi orang tua, pertemanan, hingga paparan media sosial. Karena itu mereka membutuhkan ruang yang aman untuk bercerita dan didengarkan. Pelariannya adalah teman sebaya biasanya. Ini sering menjadi tempat yang nyaman untuk berbagi. Melalui PIKR, pendidik dan konselor sebaya, ini dapat membantu memberikan informasi, mendengarkan tanpa menghakimi, dan mengarahkan remaja pada dukungan yang tepat. Namun dukungan teman sebaya bukan pengganti bantuan profesional ya. Jika masalah terasa berat atau berlangsung lama, jangan ragu mencari bantuan dari orang dewasa terpercaya atau tenaga profesional ya. Jadi teman yang mau hadir dan mendengarkan, yuk bisa berbagi ya. Kalau misalkan dengan sebayanya biasanya emang tidak ada tidak ada jurang ya, tidak ada jurang pemisah.
Sebenarnya bukan cuma orang dewasa, remaja juga pernah mengalami masa sulit seperti tugas sekolah, ekspektasi orang tua yang pengennya anaknya itu begini, begini, begini, begini. Terus juga khawatir akan masa depan, lalu hubungan pertemanan, lalu ya yang kita tahu zaman digital sekarang adalah keterpaparan konten pada media sosial. Persoalan ini dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja dan berpotensi semakin berat ketika remaja tidak memiliki ruang yang aman untuk menyampaikan perasaan, berbagi cerita, dan memperoleh dukungan, ya. Dan remaja ini lebih nyaman dengan curhat, yaitu dengan teman sebayanya. Jadi ini hasil dari SDKI tahun 2017 menyatakan bahwa sebagian besar remaja merasa nyaman berdiskusi atau bercerita dengan teman sebaya terkait masalah kesehatan reproduksi, sementara penelitian lain menyatakan hubungan dukungan teman sebaya mempunyai pengaruh terhadap tingkat stres pada siswa. Disinilah peran pendidik sebaya dan konselor sebaya ini untuk menjadi edukator serta konselor yang berfungsi memberikan informasi, mendengarkan tanpa menghakimi, serta membantu remaja menemukan dukungan yang tepat, ya. Jadi ya harus kita akui lah, remaja juga kan manusia gitu ya. Nah, jadi apa perbedaan antara pendidik sebaya dan konselor sebaya? Jadi kalau pendidik sebaya ini adalah anggota PIKR yang secara fungsional mempunyai komitmen dan motivasi yang tinggi sebagai narasumber bagi kelompok remaja yang sebayanya. Telah mengikuti pelatihan orientasi pendidik sebaya. Jadi berdasarkan data SIGA, saat ini jumlah pendidik sebaya sebanyak 22.572 tersebar di seluruh Indonesia, ya. Kalau konselor sebaya, ini adalah pendidik sebaya yang secara fungsional mempunyai komitmen dan motivasi yang tinggi untuk memberikan konseling bagi kelompok remaja sebayanya. Telah mengikuti pelatihan orientasi konseling berdasarkan data SIGA, jumlah konselor sebaya sebanyak 26.823 yang tersebar di seluruh Indonesia, ya. Jadi sahabat Mulatili, ketika punya masalah terasa berat, berlangsung lama, atau muncul situasi yang membahayakan diri, jangan berhenti pada dukungan teman sebaya. Cari bantuan orang dewasa terpercaya atau tenaga profesional. Nah, sahabat Mulatili bisa menghubungi nih, ada kontak person Halo Remaja di 0853-5588-7770, ya. Jadi itu kalau misalkan memang butuh dukungan yang lebih profesional lagi, ya, mau curhat kemana, orang tua udah sibuk parah gitu kan, atau mungkin ada rasa segan atau rasa khawatir karena takut dihakimi, ya bolehlah untuk ke apa, untuk berkonsultasi, ya, seperti ke pendidik sebaya ataupun konselor sebaya. Mudah-mudahan boleh bermanfaat ya untuk semua sahabat Multatuli yang lagi stay di 89 Multatuli FM.

0: Multatuli FM. Setiap hari bersama Multatuli FM. Lebar.
1: Bu, anak kita kok susah makan lagi ya?
2: Makanya, bantu ya. Jangan cuma nanya. Ih.
1: Loh, memang ayah bisa bantu?
2: Ya, bisa banget.
1: Caranya?
2: Ya temenin anak makan. Bantu siapin makanan bergizi. Terus ingatkan jadwal ke posyandu. Jaga kebersihan rumah. Terus yang paling penting juga ikut belajar soal tumbuh kembang anak.
1: Berarti stunting bukan urusan ibu aja gitu ya?
2: Bukan dong. Ini urusan kita bersama, ayah.
3: Mencegah stunting membutuhkan peran seluruh keluarga, mulai dari memenuhi gizi, menjaga pola asuh, memastikan lingkungan bersih dan sehat, hingga rutin memantau pertumbuhan serta perkembangan anak.
4: Kalau begitu, mulai sekarang, ayah bagian ngurus logistik makanan deh.
2: Nah, gitu dong.
3: Cegah stunting bersama, karena anak adalah tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multatuli FM.

0: aku dari masa depan. Terima kasih karena dulu ayah dan ibu memperhatikan makananku. Terima kasih karena membawaku ke posyandu. Terima kasih karena ketika pertumbuhanku tidak sesuai harapan ayah dan ibu tidak mengabaikannya. Terima kasih karena sejak kecil aku diajarkan hidup bersih dan sehat.
1: Mencegah stunting adalah investasi untuk masa depan. Mulai sejak dini, penuhi gizi anak, pantau pertumbuhan dan perkembangan, jaga kebersihan dan sanitasi, dan manfaatkan layanan kesehatan. Cegah stunting hari ini untuk generasi sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Muta Tuli FM.
3: Bu, kalau mau anak nggak stunting berarti harus makan salmon tiap hari dong.
4: Loh, kata siapa?
3: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
4: Iya ya, tapi bergizi kan nggak harus mahal.
3: Lah terus?
4: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
3: Jadi bukan masalah mahalnya nih?
4: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
2: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal. Yang penting, jangan abai.
3: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
4: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
2: Cegah stunting mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multa Tuli FM.
5: Bencana memang tidak bisa kita prediksi kapan datangnya, kita tidak pernah tahu. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap sebelum terjadi bencana. Menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana berisi berbagai kebutuhan penting yang dapat membantu kita saat menghadapi kondisi darurat. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, air minum dan makanan tahan lama seperti biskuit, makanan instan, atau makanan kaleng. Kedua, obat-obatan termasuk perlengkapan P3K, masker, dan obat pribadi. Ketiga, senter untuk penerangan ketika listrik padam. Siapkan juga power bank dan kabel pengisi daya untuk menjaga perangkat komunikasi tetap aktif. Dan yang tidak kalah penting, bawa uang tunai secukupnya untuk kebutuhan mendesak. Jangan menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, karena kesiapan hari ini bisa membantu kita lebih aman menghadapi keadaan darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Sahabat Multatuli, istirahat siang adalah hal yang penting dan sebaiknya selalu disempatkan setiap harinya. Tidak perlu terlalu lama, cukup luangkan waktu sekitar 30 menit di saat jam istirahat. Anda bisa menyempatkan diri melakukan hal tersebut. Namun, untuk membuat istirahat siang Anda lebih berkualitas dan mendapatkan manfaat yang maksimal, ada beberapa trik yang bisa Anda lakukan. Pilih waktu yang tepat. Pemilihan waktu mempengaruhi kualitas istirahat siang Anda. Jangan terlalu cepat atau terlalu siang. Tepat tengah hari adalah waktu yang paling tepat. Bila waktu yang digunakan terlalu telat, itu akan mempengaruhi waktu tidur malam Anda. Berikutnya, tanamkan sugesti diri Anda untuk beristirahat sekitar 30 menit ketika akan memejamkan mata. Istirahat siang dengan tidur terlalu lama hanya akan membuat tubuh Anda lemas dan tidak bersemangat untuk kembali beraktivitas. Kemudian, tempat yang nyaman akan membuat tubuh rileks dan istirahat berkualitas. Namun, sebaiknya pilihlah sofa dibandingkan tempat tidur, karena tempat tidur akan membuat Anda terlalu nyaman dan mensugesti untuk istirahat lebih panjang. Sebagai gantinya, sofa adalah pilihan yang paling sesuai. Jangan lupa tempat yang tenang dan tidak bising sangat penting, karena akan membantu pikiran lebih tenang dan tidur Anda lebih lelap dan berkualitas walaupun hanya sebentar. Demikian trik jitu istirahat siang berkualitas untuk Anda.

Ya, 89.2 FM, cerdas, informatif, dan solutif, semendes, treat your better. 33 menit pukul 11 siang hari ini. Ini waktu untuk siap-siap nyari scroll-scroll untuk makan siang yang pada malas keluar kantor karena ya pekerjaannya nanggung-nanggung, ya tipis-tipis lah gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi tetap ya, kalau misalkan dari pagi kamu cuma duduk aja sampai detik ini, sampai waktunya istirahat kamu masih duduk juga, mendingan ya sesekali, 5 menit sekali lah gitu kan. Bukan 5 menit sekali. Kalau 5 menit sekali kapan beresnya pekerjaannya gitu ya. Ya 1 jam sekali lah ya, kamu coba keluar jalan-jalan dulu biar refresh matanya, biar enggak pegel juga punggungnya dan lain sebagainya ya. Lagian betah banget. Ngomong aja sama yang lain bisa, kenapa sendiri dari tadi duduk aja di sini. Oke sahabat Mulatuli, kalau misalkan selama ini kita taunya yang namanya toilet itu kan cuma buat manusia ya. Ini ada satu artikel baru. Lucu gak sih? Kebayang gak sih kalau misalkan nyamuk punya toilet gitu ya. Jadi nyamuk memang selama ini dikenal sebagai serangga pembawa penyakit. Benar gak? Setuju ya. Namun para ilmuwan kini mencoba memanfaatkan nyamuk untuk mendeteksi virus yang beredar di suatu wilayah bahkan sebelum kasus penyakit teridentifikasi pada manusia. Caranya terbilang unik, yakni dengan membuat toilet khusus nyamuk untuk mengumpulkan kotorannya. Sampel tersebut ini kemudian dianalisis untuk mencari jejak genetik virus dan organisme lain yang ada di lingkungan. Dan penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Microbiology Spectrum ini dilakukan oleh tim dari Rutgers University di New Brunswick, Amerika Serikat. Dan para peneliti ini mengembangkan perangkat khusus untuk mengumpulkan kotoran nyamuk dan menganalisis materi genetik yang terkandung di dalamnya. Bagaimana toilet nyamuk bekerja? Jadi perangkat ini dibuat menggunakan teknologi cetak 3 dimensi atau 3D printing. Bentuknya menyerupai corong yang dilapisi bahan penolak air ya. Bahan penolak air dan lapisan tersebut membangun tetesan kotoran nyamuk mengalir menuju tabung penampung di bagian bawah. Jadi dalam eksperimen tersebut peneliti mengumpulkan dua kelompok nyamuk liar dari genus Culex, nyamuk-nyamuk itu ditempatkan dalam wadah di atas corong, kemudian diberi larutan gula. Dan kotoran yang dihasilkan selanjutnya itu dikumpulkan untuk diperiksa di laboratorium. Jadi saat mengkonsumsi gula, nyamuk mengeluarkan sisa metabolisme yang dapat mengandung materi genetik virus maupun organisme lain. Dan materi genetik tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode pengurutan genom atau genome sequencing untuk mengidentifikasi organisme yang terdeteksi. Dan ini berpotensi menjadi sistem peringatan dini. Pemantauan virus melalui nyamuk dinilai penting karena serangga ini dapat menularkan berbagai penyakit kepada manusia dan hewan. Dalam penelitian tersebut juga peneliti menyebut hampir 30% penyakit menular yang mempengaruhi manusia dan hewan ini ditularkan oleh nyamuk serta serangga penghisap darah lainnya. Dan mereka juga menyoroti meningkatnya jumlah wabah penyakit yang berkaitan dengan kelompok serangga tersebut ya. Jadi ada temuan baru lagi dan ya mudah-mudahan sih sebelum terdiagnosis sudah terdeteksi duluan gitu ya. Nah, jika pengembangan ini berhasil, kotoran nyamuk tidak hanya menjadi sisa metabolisme, tapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi untuk memantau virus dan organisme lain di lingkungan. Dan teknologi ini diharapkan dapat mendukung sistem pengawasan penyakit dan membantu mendeteksi potensi wabah lebih dini. Ya, luar biasa berarti ya penemuannya. Dan sahabat Mulatuli, untuk memudahkan masyarakat mendapatkan bantuan, pemerintah menyediakan layanan panggilan darurat di 112 yang dapat dihubungi secara gratis tanpa perlu khawatir kehabisan pulsa. Layanan 112 ini merupakan nomor panggilan darurat tunggal yang dirancang untuk memudahkan masyarakat melaporkan berbagai situasi darurat. Layanan ini
mengintegrasikan penanganan laporan dari berbagai instansi seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan layanan ambulan. Ingat ya, simpan nomornya 112 dan gunakan secara bijak. Jangan digunakan dan juga jangan apa ya namanya, jangan iseng ya. Jangan iseng, karena mungkin di belahan kecamatan sana, di belahan daerah sana mungkin lagi benar-benar membutuhkan dan juga benar-benar sedang menghubungi kontak atau nomor penting 112. Ketika kau masuk, nah itu bisa menghambat, jadi bisa tabrakan gitu ya. Thank you, ini waktunya habis, harus pamit undur diri. Kita bakal ketemu lagi besok di acara dan di jam yang sama. Dan habis pamit di Multatuli Pagi, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan

PPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pulta Tuli Radio.
1: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
3: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
2: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
3: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
4: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Ketika Anda mendapatkan waktu istirahat, berjalan-jalanlah, mendengarkan musik, berolahraga, atau melakukan sesuatu yang berbeda untuk mengalihkan pikiran Anda dari masalah yang ada. Anda akan kembali segar dan lebih siap untuk menghadapi situasi tersebut. Jika keluar bukan pilihan, pergilah ke kamar mandi dan cucilah wajah Anda atau berjalan naik turun tangga.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau dipan di mana lu?
2: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Hey. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatul FM.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang. Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
8: Anterin aja.
7: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
8: Anterin aja.
7: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
8: Anterin aja.
7: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
8: Anterin aja.
7: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
8: Anterin aja.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
9: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. Lebak 9 Multatuli FM.
10: Lebak banget.

0: kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Storkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
4: Iya, Ma. Kok paginya dingin banget ya?
1: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan, atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Your day sounds good.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdi Negara Masyarakat Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Selamat siang sahabat Multatuli. Kembali Faulan dari hadir menyapa sahabat Multatuli di Multatuli siang hari ini. Bertepatan di tanggal ke-15, sudah memasuki minggu, hampir di minggu ketiga ya, di akhir minggu kedua sahabat Multatuli bulan Oktober 2026. Sampai nanti di jam 3, lagu apik, informasi menarik sudah disiapkan untuk sahabat Multatuli yang sekarang sedang beristirahat siang maupun masih di tempat aktivitas.

Ya, apa kabarnya sahabat Multatuli yang mungkin di hari ini, hari Kamis, Kamis manis. Semua harapannya sih kalau setiap hari tentunya bahagia dan pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik ya. Bertepatan di tanggal 15 Oktober, ternyata ini adalah Hari Perempuan Pedesaan Internasional, sahabat Multatuli ya, yang diperingati setiap tanggal 15, dan sesuai dengan ketetapan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, perayaan tersebut juga bertujuan untuk menghargai jutaan perempuan yang telah berkontribusi dalam pertanian dan pembangunan pedesaan. Ini sejak tahun 1945, PBB ini telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, khususnya perempuan di pedesaan. Nah, kemudian di tahun 1995, Konferensi Dunia Keempat tentang perempuan di Beijing ini mengemukakan gagasan tentang pemberdayaan dan penghargaan terhadap perempuan. Dan sebagai penghargaan atas peran mereka di bidang pertanian dan pangan, tanggal 15 Oktober diusulkan sebagai Hari Perempuan Pedesaan Internasional atau sehari sebelum perayaan Hari Pangan Sedunia ya sahabat Multatuli. Dan penetapan usulan ini baru disahkan pada tanggal 18 Desember 2007 dalam sidang umum PBB melalui resolusi 62136. Dan hari tersebut menjadi pengingat akan perjuangan yang dihadapi perempuan terutama di daerah pedesaan. Mereka telah memberikan kontribusi dalam menjaga keberlanjutan pertanian di pedesaan dan kesejahteraan masyarakat. Dan jangan lupa hari ini pula bertepatan dengan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Nah, peringatan ini menyoroti pentingnya mencuci tangan dengan sabun untuk mencegah penyakit, sahabat Multatuli. Ini didirikan oleh Global Hand Washing Partnership dan pertama kali diperingati pada tanggal 15 Oktober 2008. Sejak saat itu masyarakat, pemimpin dan tokoh berpengaruh di tingkat nasional memanfaatkan momen ini ya. Momen libur ini di tanggal ini untuk menyebarkan kesadaran tentang pentingnya kebersihan tangan. Nah, ini juga menjadi gencar ketika COVID di tahun-tahun sebelumnya ya sahabat Multatuli, bahwa mencuci tangan harus pakai sabun dan minimalnya 10 detik ya. Dan tentunya ini juga menjadi pengaruh yang baik untuk kita dalam menjaga kebersihan dan juga kesehatan. Organisasi seperti UNICEF dan Kementerian Publik Swasta Global untuk Cuci Tangan sering memimpin kampanye untuk mendorong donasi untuk mendukung program WASH ini ya, air sanitasi dan kebersihan di seluruh dunia, sahabat Multatuli. Nah, untuk sahabat Multatuli sudah cuci tangan belum hari ini? Yang baru mungkin baru dari luar ya, sebaiknya memang tetap menjaga sanitasi dan kebersihan tubuh. Ada lagi hari peringatan kehilangan kehamilan dan juga bayi, karena momen ini diadakan bertujuan untuk menghormati

Nyawa yang hilang akibat keguguran atau miscarriage dan kematian bayi baru lahir, sahabat Multatuli. Nah, pada tahun 1988, Kongres Amerika Serikat memilih bulan Oktober sebagai bulan kesadaran kehilangan kehamilan dan bayi dan mengajukan petisi kepada Presiden Ronald Reagan 13 tahun kemudian. Dan tiga aktivisnya yaitu Robin Baer, Lisa Brown, dan Tammy Novak meluncurkan kampanye petisi kepada pemerintah Amerika Serikat agar menetapkan tanggal 15 Oktober ini sebagai hari libur resmi untuk mengenang kehilangan kehamilan dan bayi. Masih banyak peringatan-peringatan hari lahir lainnya, sahabat Multatuli, ya, di tanggal 15 ini, seperti Hari Pelajar Sedunia, kemudian Hari Pemarah Nasional di Amerika ada, ya, karena memang marah tidak bisa dihilangkan. Sabar-sabarnya orang tetap ada sisi marahnya, ya, sahabat Multatuli. Itu mungkin ekspresi emosional dari seluruh umat manusia yang punya rasa marah, ya, sahabat Multatuli. Tapi yang satu ini unik karena Hari Pemarah Nasional yang dirayakan setiap tanggal 15 Oktober di Amerika Serikat ini terinspirasi oleh karakter Oscar the Grouch dari acara televisi anak-anak untuk merayakan sifat pemarah atau cemberut tanpa rasa bersalah. Duh, ini misuh-misuh, ya. Dan film Oscar the Grouch ini memulai debutnya pada tahun 1969. Ini karakter yang ikonik di film ini, ya, digambarkan sebagai makhluk pemarah yang tinggal di dalam tempat sampah di lingkungan perkotaan fiktif, sahabat Multatuli. Dan karakternya yang gemar menggerutu dan mengkoleksi barang rongsokan memberikan kontras emosional untuk menghibur sekaligus mengajarkan anak-anak tentang penerimaan terhadap keadaan. Wah, ini inspiratif, ya, sahabat Multatuli. Untuk sahabat Multatuli yang mungkin susah sekali atau sulit sekali mengekspresikan perasaan, sekali-kali boleh lah, ya. Kalau misalnya kita kesal, kita marah, ungkapkan saja asal dengan tidak menggembu-gembu dan tentunya dengan tidak kekerasan, nih. Oke, tetap di 89 Multatuli FM.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM. Lebak banget.

Story FM. Teman setia, setia hari. Bersama Motatuli FM. Lebar.

0: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

89.4 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Sahabat Multatel, masih di Multatel siang kali ini. Iya, sejumlah wilayah di Indonesia ini masih berpotensi diguyur hujan ya, sahabat Multatel, dengan intensitas sedang hingga sangat lebat serta angin kencang pada hari ini Kamis. Dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini hujan untuk 14-16 Oktober 2026. Ya, dalam peringatan tersebut, BMKG menyebut Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, kemudian juga Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat atau berstatus waspada. Dan sementara itu, Aceh dan Sumatera Utara berstatus siaga dengan potensi hujan lebat hingga sangat lebat, dan tidak ada wilayah yang berstatus awas pada hari ini ya. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini angin kencang untuk Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Ya, analisis perkembangan musim pada dasarian 3 September juga menunjukkan sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam dalam kondisi relatif kering. BMKG menyebut baru sekitar 5,7% wilayah Indonesia atau sebanyak 40 zona musim yang telah memasuki musim hujan. Dan sejalan dengan kondisi tersebut, curah hujan pada dasarian 1-3 Oktober 2026 secara umum diperkirakan berada dalam kategori rendah hingga menengah, yakni 0-150 mm per dasarian atau periode 10 harian. Nah, pada dasarian 2 Oktober, curah hujan kategori rendah atau kurang dari 50 mm per dasarian diperkirakan terjadi di sebagian Sumatera, sebagian besar Jawa dan Bali ya. Kemudian Nusa Tenggara, Kalimantan bagian tengah hingga selatan, bagian besar Sulawesi, kemudian juga Maluku, Maluku Utara serta sejumlah wilayah Papua. Ya, meski demikian kondisi kering yang dominan tidak menutup peluang terjadinya hujan ya, sahabat Multatel. Dinamika atmosfer dalam skala waktu lebih singkat masih dapat mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah.

0: Sahabat Multatuli, mari semarakan Hari Santri dengan lantunan solawat yang merdu, serta semangat syiar Islam dalam Festival Hadroh Seprovinsi Banten tahun 2026. Festival Hadroh ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Semarak Hari Santri Lebak 2026. Inilah kesempatan bagi para santri untuk menunjukkan bakat, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta menggemakkan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui lantunan solawat. Catat tanggalnya, pendaftaran dibuka mulai 11 hingga 19 Oktober 2026 dengan persyaratan mengisi formulir pendaftaran, personil maksimal 15 orang per grup. Pelaksanaan lomba pada tanggal 21 Oktober 2026, jangan sampai terlewat. Segera daftarkan grup Hadroh terbaikmu dan jadilah bagian dari Semarak Syiar Islam di Provinsi Banten. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Siti Khodijatul 0856-9353-6117. Mari bersama-sama kita sukseskan Semarak Hari Santri Lebak 2026. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Bencana memang tidak bisa kita prediksi kapan datangnya, kita tidak pernah tahu. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap sebelum terjadi bencana. Menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana berisi berbagai kebutuhan penting yang dapat membantu kita saat menghadapi kondisi darurat. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, air minum dan makanan tahan lama seperti biskuit, makanan instan, atau makanan kaleng. Kedua, obat-obatan termasuk perlengkapan P3K, masker, dan obat pribadi. Ketiga, senter untuk penerangan ketika listrik padam. Siapkan juga power bank dan kabel pengisi daya untuk menjaga perangkat komunikasi tetap aktif. Dan yang tidak kalah penting, bawa uang tunai secukupnya untuk kebutuhan mendesak. Jangan menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, karena kesiapan hari ini bisa membantu kita lebih aman menghadapi keadaan darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Hey, ada ketentuan baru loh yang perlu diperhatikan peserta BPJS Kesehatan saat menjalani kontrol di fasilitas kesehatan. Yuk, simak informasinya.
1: Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal yang tertera pada surat kontrol. Pastikan datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, bagaimana jika datang setelah tanggal kontrol? Bagi peserta yang datang setelah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, masih dapat memperoleh layanan. Tetapi, peserta wajib melakukan reservasi atau pendaftaran secara online paling lambat 1 hari sebelumnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89 Tele Radio, cerdas informatif dan solutif. Kita ada di Korea, Wale Manino dan juga BCL. Badai telah berlalu, terputar di jam hampir di jam 2. Dan apa kabar yang baru saya bergabung bersama kami di sini, Deva Wulandari menyapa tentunya. Di hari Kamis manis ya.

Ya, sahabat Multatuli, sejumlah negara memutuskan menunda pelaksanaan perjalanan umroh umat Islam buntut serangan mematikan di Bandara Arab Saudi selama beberapa hari terakhir ya. Dan pada akhir pekan lalu, kelompok milisi Houthi Yaman yang menyerang Bandara Internasional King Khalid di ibu kota Riyadh hingga 13 orang meninggal dunia dan sebanyak 300 lebih lainnya juga dilaporkan luka-luka. Nah, Houthi memulai melancarkan serangan ke Arab Saudi sejak Juli, usai bandara di ibu kota sana, Yaman, yang dikuasainya diserang. Houthi menuduh Saudi dalang di balik serangan tersebut. Ya, konflik kedua pihak pada dasarnya sudah meletus sejak Saudi mengintervensi perang saudara Yaman dan mendukung pemerintah Yaman, dan kedua pihak sudah sempat gencatan senjata, namun insiden pada Juli mengobarkan kembali perselisihan. Ini ada beberapa negara yang menunda perjalanan umroh, salah satunya adalah Malaysia. Pemerintah Malaysia pada Senin 12 Oktober mengimbau warga untuk menunda pelaksanaan umroh ke Arab Saudi menyusul serangan mematikan di negeri minyak tersebut ya. Dan Menteri Luar Negeri Malaysia Mohammad Hassan mengatakan tidak ada warga negeri jiran yang menjadi korban tewas maupun terluka dalam serangan pada 10 Oktober kemarin. Namun, situasi ini telah menimbulkan kekhawatiran akan keamanan, dan Mohammad mengimbau warga Malaysia untuk sementara waktu menghindari perjalanan ke Mekah dan Madinah, terutama jika bukan hal mendesak ya. Dan selanjutnya di negara Singapura, Dewan Urusan Agama Islam Singapura atau MUIS pada Rabu 14 Oktober juga meminta warga negeri Singapura tersebut menunda kegiatan umroh ke Arab Saudi. Permintaan itu disampaikan sesuai nasihat perjalanan terbaru yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Singapura. Ya, MUIS menyatakan sedang bekerja sama dengan agen perjalanan umroh guna membantu jemaah menjadwalkan ulang perjalanan mereka. Lebih lanjut, MUIS juga mewanti-wanti warga Singapura yang berada di Arab Saudi untuk

nya yang berada di Saudi untuk segera meninggalkan negara tersebut. Nah, Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Indonesia juga telah mengeluarkan himbauan serupa. Meski begitu, Kemenhaj tidak secara resmi mengimbau warga untuk menunda perjalanan umroh. Dan juru bicara Kemenhaj Ihsan Marsha mengatakan pihak Kemenhaj meminta jemaah yang belum berangkat untuk terus berkoordinasi dengan penyelenggara perjalanan dan memastikan informasi keberangkatan melalui sumber resmi, ikuti arahan pemerintah, dan jangan ragu meminta penjelasan kepada penyelenggara apabila ada perubahan jadwal atau ketentuan perjalanan. Dan Ihsan turut meminta warga agar warga Indonesia yang sedang berada di Arab Saudi juga menghindari lokasi rawan dan mengikuti arahan otoritas setempat. Warga juga meminta mematuhi aturan yang berlaku dan memprioritaskan keselamatan.

0: Sahabat Multatuli, mari semarakan Hari Santri dengan lantunan solawat yang merdu, serta semangat syiar Islam dalam Festival Hadroh Seprovinsi Banten tahun 2026. Festival Hadroh ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Semarak Hari Santri Lebak 2026. Inilah kesempatan bagi para santri untuk menunjukkan bakat, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta menggemakan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui lantunan solawat. Catat tanggalnya, pendaftaran dibuka mulai 11 hingga 19 Oktober 2026 dengan persyaratan mengisi formulir pendaftaran, personil maksimal 15 orang per grup. Pelaksanaan lomba pada tanggal 21 Oktober 2026, jangan sampai terlewat. Segera daftarkan grup hadroh terbaikmu dan jadilah bagian dari semarak syiar Islam di Provinsi Banten. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Siti Khodijatul 0856-9353-6117. Mari bersama-sama kita sukseskan Semarak Hari Santri Lebak 2026. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
3: cepat, tanggap, profesional, humanis.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
3: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
2: Kabar apa tuh?
3: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
2: Alhamdulillah, benar nih.
4: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
5: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
7: Iya ya, padahal mah seperti apa sih? Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.4 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Sahabat Multatel, kembali di Multatel hari ini ya. Dan di tengah panasnya udara, salah satu hal yang bisa kita lakukan ya, menyalakan air conditioner seharian ya sahabat Multatuli, dan menyalakan AC tentunya memudahkan kita untuk menetralisir suhu udara yang lumayan panas ya sahabat Multatuli, yang super panas. Tapi di satu sisi ternyata konsumsi listriknya bisa menjebol kantong ya sahabat Multatuli. Dan supaya tidak boncos ya sahabat Multatuli, solusinya adalah atur AC ke suhu idealnya. Nah, suhu ideal AC ini tidak terlalu membebani tagihan listrik dan cukup untuk menjaga ruangan tetap adem, tetap dingin. Dan biasanya pengguna mengatur suhu sesuai dengan kemauan seperti 18-30 derajat ya, padahal suhu ideal ada ketentuannya loh sahabat Multatuli. Nah, ini dikutip dari Real Estate. Ketika suhu di luar panas, suhu ruangan ber-AC harus dibuat dingin. Suhu yang paling efisien dan ideal adalah antara 24-26 derajat. Nah, pastikan pula ruangan tersebut dalam keadaan tertutup dan jendela pun dipasang gorden ya, agar panas tidak masuk ke dalam. Untuk kamar tidur, menurut Medical News Today, suhu AC bisa diatur ke 16-19,5 derajat Celsius, tapi suhu ini tidak menjamin tagihan listrik normal ya sahabat Multatuli, karena suhu tersebut dinilai bisa membuat tidur jauh lebih nyenyak. Pendapat lain juga dikemukakan oleh pakar tidur dari Universitas Kansai Jepang ya. Menurut mereka, suhu AC terbaik adalah antara 25-28 derajat Celcius demi menjaga tidur tetap berkualitas. Nah, ada juga nih perdebatan sahabat Multatuli mengenai ketika tidak di rumah gitu ya, apakah AC ini harus dimatikan atau lebih baik dinyalakan saja. Sebab pada anggapan AC yang sering hidup mati on off itu terlalu banyak menyedot listrik ya, menyedot listrik yang lumayan besar karena harus mendinginkan ruangan dari awal lagi. Ini juga menjadi salah satu perhatian khusus. Dilansir dari Real Simple, tidak ada jawaban yang tepat untuk itu. Menurut peneliti senior program bangunan untuk American Council for an Energy Efficient Economy, Jennifer Aman, semua tergantung pada posisi rumah, lingkungan tempat tinggal, apakah memiliki tutupan pohon atau tidak, dan iklim di daerah sekitar ya. Selain itu, kebijakan dari perusahaan listrik setempat juga sangat berpengaruh. Jika tarifnya memang mahal, berarti percuma untuk menjadikan taktik tersebut dalam penggunaan AC supaya lebih hemat ya. Dan ya, lebih menyarankan untuk memakai AC dengan bijak, dengan sesuai kebutuhan. Jika benar-benar tidak terpakai dan ingin dimatikan, tidak masalah. Selain itu, akan jauh lebih tenang apabila semua peralatan elektronik dalam keadaan mati saat penghuninya meninggalkan rumah. Jadi gimana nih sahabat Multatuli yang biasanya, aku sih paling gak bisa ya sahabat Multatuli, kalaupun ada AC di antara 25-26 itu masih terasa agak gerah gitu kalau untuk daerah Rangkas Bitung, kota dan sekitarnya ya. Paling banter 18 atau 19 itu sudah paling sudah lumayan dingin lah ya. Tapi cuaca memang hari ini, beberapa hari ini meskipun mendung tapi cuacanya panas ya sahabat Multatuli, mengingatkan untuk sahabat Multatuli untuk tetap menghidrasi tubuh, menjaga metabolisme tubuh dengan minum air putih ya, apalagi kalau misalkan di ruangan AC yang tentunya menyerap kelembaban badan kita nih ya, terasa lebih kering, tenggorokan lebih kering. Nah, jadi untuk itu, untuk mencegah dehidrasi, tentunya kita perlu asupan air mineral, air minum yang cukup. Sekarang azan asar dan azan maghrib lumayan cepat ya sahabat Multatuli. Di sebelum jam 3 sudah ada asar, sebelum jam 6 sudah ada maghrib. Jadi mungkin ada yang mau persiapan mulai dari sekarang ya, kurang lebih 30 detikan lagi ya. Tetap di 89 Multatuli FM, Eva Pumulna dari putarkan gigi dengan kepastian yang kutunggu.

0: Bu, anak kita kok susah makan lagi ya?
1: Makanya, bantu ya. Jangan cuma nanya. Ih.
0: Loh, memang ayah bisa bantu?
1: Bisa banget.
0: Caranya?
1: Ya temenin anak makan. Bantu siapin makanan bergizi. Terus ingatkan jadwal ke posyandu. Jaga kebersihan rumah. Terus yang paling penting juga ikut belajar soal tumbuh kembang anak.
0: Berarti stunting bukan urusan ibu aja gitu ya?
1: Bukan dong. Ini urusan kita bersama, ayah.
2: Mencegah stunting membutuhkan peran seluruh keluarga, mulai dari memenuhi gizi, menjaga pola asuh, memastikan lingkungan bersih dan sehat, hingga rutin memantau pertumbuhan serta perkembangan anak.
3: Kalau begitu, mulai sekarang, ayah bagian ngurus logistik makanan deh.
1: Nah, gitu dong.
2: Cegah stunting bersama, karena anak adalah tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multa Tuli FM.
4: Sahabat Multa Tuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Multa Tuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Sholat Asar telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
1: Multatuli FM. Setiap hari bersama Multatuli FM.

89 Rally Radio, cerdas, informatif dan solutif. Selamat menjalankan ibadah salat asar untuk sahabat Multali yang di kawasan Rangkas Bitung Kota dan sekitarnya. Finally, I have to leave sekarang ya. Terima kasih untuk sahabat Multatuli yang sudah setia di 89 Multatuli FM tentunya. Ditutup oleh KLBG with Grilia Cinta. Jangan lewatkan, setelah ini masih banyak program unggulan lainnya dari Multatuli FM ya. Terima kasih banyak, have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: Follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
1: Radio Multatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
2: Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Ada apa di bulan?

0: Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa diperingati setiap tanggal 24 Oktober. Peringatan ini dideklarasikan pada tahun 1947 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hari PBB dirayakan untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai tujuan dan pencapaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.
1: Multatuli FM. Setiap hari. Bersama Multatuli FM.

Lebar kulai. Mulai harimu

0: HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Saat memilih minuman, bukan cuma rasa dan harga yang perlu diperhatikan. Kandungan gula, garam, dan lemak jenuh juga penting untuk diketahui. Karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107/Menkes/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji melalui Nutrilevel. Nutrilevel terbagi menjadi level A sampai D dengan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh yang berbeda di setiap levelnya, menunjukkan tingkat kandungan per 100 ml pada pangan olahan siap saji berupa minuman. Dengan adanya informasi Nutrilevel sebelum membeli atau mengonsumsi minuman siap saji, ayo! Biasakan melihat label dan informasi gizinya agar pilihan konsumsi bisa lebih bijak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, mari semarakan Hari Santri dengan lantunan solawat yang merdu, serta semangat syiar Islam dalam Festival Hadroh Seprovinsi Banten tahun 2026. Festival Hadroh ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Semarak Hari Santri Lebak 2026. Inilah kesempatan bagi para santri untuk menunjukkan bakat, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta menggemakan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui lantunan solawat. Catat tanggalnya, pendaftaran dibuka mulai 11 hingga 19 Oktober 2026 dengan persyaratan mengisi formulir pendaftaran, personil maksimal 15 orang per grup. Pelaksanaan lomba pada tanggal 21 Oktober 2026. Jangan sampai terlewat. Segera daftarkan grup Hadroh terbaikmu dan jadilah bagian dari Semarak Syiar Islam di Provinsi Banten. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Siti Khodijatul 0856-9353-6117. Mari bersama-sama kita sukseskan Semarak Hari Santri Lebak 2026. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

2024 bersama Multatuli FM. Tampil lebih energik dan bervariasi dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. You are listening to the music. 89.0

Multatuli lagu hits hari ini. Syahrini akhirnya kembali ke industri musik setelah 6 tahun vakum. Ia menandai momen spesialnya dengan merilis single terbaru berjudul Kau Yang Utama. Single kali ini dirilis melalui label miliknya, SYR Record. Kau Yang Utama menjadi karya terbaru Syahrini sejak terakhir merilis single Seumur Hidupku pada tahun 2020. Lagu Kau Yang Utama bercerita tentang seseorang yang telah menemukan sosok yang ingin dicintai seumur hidup. Lewat liriknya, lagu ini menggambarkan rasa syukur karena akhirnya menemukan cinta yang mampu menghapus keraguan dan memberi arah baru dalam hidup. Makna Kau Yang Utama sendiri merujuk pada seseorang yang menjadi prioritas dan menempatkan tempat paling istimewa di hatinya. Secara keseluruhan, lagu ini mengangkat tema cinta yang tulus, penuh komitmen, serta harapan untuk terus bersama hingga selamanya. Dalam penggarapannya, lagu Kau Yang Utama, Syahrini menggandeng dua musisi ternama, yaitu Andi Rianto dan Di Lestari. Andi Rianto dipercaya sebagai komposer sekaligus produser, sementara Di Lestari menulis lirik lagu yang dirilis pada 7 Agustus 2026 di bawah label SYR Record. Sahabat Mutatuli, Syahrini, Kau Yang Utama.

Setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM. Lebak banget.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Paket.
2: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
3: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan.
4: Nona!
5: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
7: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
6: IKD? Apaan lagi tuh?
7: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
6: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
7: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
6: Nah, kalau nggak sempat datang?
7: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
8: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
7: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
3: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
4: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
3: Buset.
5: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
7: Aku di sini, Bu.
6: Terus yang nonton TV siapa?
7: Semut.
6: Kalau kipas?
7: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
6: Kalau kerannya?
7: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
6: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
7: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
6: Nah, itu baru anak hebat.
7: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
8: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM. Lebak banget.

Multatuli FM. Setiap hari bersama Multatuli FM. Global.

0: Sahabat Multatuli, mari semarakan Hari Santri dengan lantunan solawat yang merdu serta semangat syiar Islam dalam Festival Hadroh Seprovinsi Banten tahun 2026. Festival Hadroh ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Semarak Hari Santri Lebak 2026. Inilah kesempatan bagi para santri untuk menunjukkan bakat, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta menggemakkan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui lantunan solawat. Catat tanggalnya, pendaftaran dibuka mulai 11 hingga 19 Oktober 2026 dengan persyaratan mengisi formulir pendaftaran, personil maksimal 15 orang per grup. Pelaksanaan lomba pada tanggal 21 Oktober 2026, jangan sampai terlewat. Segera daftarkan grup hadroh terbaikmu dan jadilah bagian dari semarak syiar Islam di Provinsi Banten. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Siti Khodijatul 0856-9353-6117. Mari bersama-sama kita sukseskan Semarak Hari Santri Lebak 2026. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Hey, ada ketentuan baru loh yang perlu diperhatikan peserta BPJS Kesehatan saat menjalani kontrol di fasilitas kesehatan. Yuk, simak informasinya. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal yang tertera pada surat kontrol. Pastikan datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, bagaimana jika datang setelah tanggal kontrol? Bagi peserta yang datang setelah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, masih dapat memperoleh layanan. Tetapi, peserta wajib melakukan reservasi atau pendaftaran secara online paling lambat 1 hari sebelumnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Bencana memang tidak bisa kita prediksi kapan datangnya, kita tidak pernah tahu. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap sebelum terjadi bencana. Menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana berisi berbagai kebutuhan penting yang dapat membantu kita saat menghadapi kondisi darurat. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, air minum dan makanan tahan lama seperti biskuit, makanan instan, atau makanan kaleng. Kedua, obat-obatan termasuk perlengkapan P3K, masker, dan obat pribadi. Ketiga, senter untuk penerangan ketika listrik padam. Siapkan juga power bank dan kabel pengisi daya untuk menjaga perangkat komunikasi tetap aktif. Dan yang tidak kalah penting, bawa uang tunai secukupnya untuk kebutuhan mendesak. Jangan menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, karena kesiapan hari ini bisa membantu kita lebih aman menghadapi keadaan darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM. Lebak banget.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Bu, anak kita kok susah makan lagi ya?
4: Makanya bantu ya, jangan cuma nanya. Ih.
3: Loh, memang ayah bisa bantu?
4: Bisa banget.
3: Caranya?
4: Ya temenin anak makan, bantu siapin makanan bergizi, terus ingatkan jadwal ke posyandu, jaga kebersihan rumah, terus yang paling penting juga ikut belajar soal tumbuh kembang anak.
3: Berarti stunting bukan urusan ibu aja gitu ya?
4: Bukan dong, ini urusan kita bersama ayah.
5: Mencegah stunting membutuhkan peran seluruh keluarga, mulai dari memenuhi gizi, menjaga pola asuh, memastikan lingkungan bersih dan sehat, hingga rutin memantau pertumbuhan serta perkembangan anak.
6: Kalau begitu, mulai sekarang, ayah bagian ngurus logistik makanan deh.
4: Nah, gitu dong.
5: Cegah stunting bersama, karena anak adalah tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multatuli FM.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.6 FM. Lebak banget.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: 89 Multatuli FM.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Tetesan Embun Iman, sebuah program yang akan mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Selamat mengikuti.
1: Di dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, minimal 5 kali dalam sehari semalam kita mendengar seruan untuk mendirikan solat yang disebut azan. Ada kalimat menarik di dalam kalimat azan itu, yakni seruan Hayya 'alal falah, marilah menuju kepada keberuntungan, marilah meraih kemenangan. Seruan ini adalah kecenderungan dari setiap manusia, apapun warna kulitnya. Artinya, setiap orang dalam hidup selalu ingin meraih dan mencari kemenangan. Kemenangan akan melahirkan kepuasan batin, dan kepuasan batin memberikan kebahagiaan. Sedangkan kekalahan melahirkan penderitaan batin, dan penderitaan batin menjerumuskan seseorang di dalam berbagai bentuk kerugian. Jikalau inilah seruan azan, maka masalahnya ialah apa yang menyebabkan kita meraih kemenangan. Al-Quranul Karim memberikan tuntunan dan ajaran kepada kita bahwa orang-orang yang memperoleh kemenangan itu tidak lain adalah orang-orang yang bertakwa. Hanyalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya akan tampil sebagai pemenang. Lalu siapa orang yang bertakwa itu? Dijelaskan dalam awal-awal Al-Baqarah, orang yang bertakwa yang akan meraih kemenangan, pertama, allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Percaya bahwa ada alam yang gaib, alam yang abstrak, alam yang tidak bisa dijangkau oleh salah satu daripada panca indera kita. Mereka percaya dan beriman kepada adanya malaikat, beriman kepada adanya iblis dan jin, beriman kepada adanya alam kubur, beriman kepada adanya alam mahsyar, beriman kepada adanya alam akhirat, beriman kepada adanya sorga dan neraka. Beriman bukan cuma sekedar beriman dalam ucapan bibir saja, tetapi beriman yang nilai iman itu mampu mewarnai gerak dan gaya hidupnya. Iman yang meresap sampai ke tulang sumsum, kemudian memberikan dampak positif di dalam kehidupan manusia. Alam kita tahu adalah sesuatu yang selain Allah, dan Allah bukanlah alam. Apapun namanya selain daripada Allah itu adalah alam. Alam pada hakikatnya terbagi menjadi dua. Ada alam syahadah, alam nyata, alam konkret, alam yang bisa dijangkau oleh salah satu indera kita. Kemudian ada alam ghaib, alam yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita, alam metafisika, alam abstrak, alam yang wajib kita imani keberadaannya. Kita percaya bahwa malaikat itu ada, kita percaya kepada jin bahwa jin itu ada, kita percaya kepada adanya iblis dan setan. Bukan percaya kepada iblis dan setannya, percaya bahwa iblis dan setan itu ada. Itu termasuk salah satu daripada sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kecenderungan pembangunan yang lebih bersifat materialistis biasanya menggeser aspek kehidupan rohani. Orang berpikir empiri, dan dalam pola pikir yang demikian maka alam gaib tidak lagi mendapat perhatian. Aspek kehidupan yang bersifat rohaniah malah mulai ditinggalkan. Akibatnya terjadilah kepincangan di dalam kehidupan kita. pernah ada satu pengalaman pribadi dalam perjalanan kembali ke tanah air. Dalam pesawat di sebelah kanan saya duduklah seorang Jerman namanya Heiner Simonsen. Iseng saya ajak kenalan, saya ajak ngobrol, saya tanya dia. Saya bilang, "Mas, Mas Heiner ini. Kalau pesawat yang kita tumpangi ini jatuh ke bawah, kira-kira apa yang bakal terjadi, Mas?" Dia bilang, "Kita semua akan mati." "Begitu?" "Iya." "Oke. Apa itu mati?" tanya saya. Dia bilang, "Untuk tahu apa itu mati, kita harus tahu lebih dahulu apa itu hidup." Saya pikir nih bule bisa ngomong juga. "Baiklah, baiklah," kata saya. "Apa hidup menurut Anda itu?" "Oh, hidup itu," dia bilang, "kalau seluruh anggota badan kita bekerja secara normal. Paru-paru memompa darah secara normal, jantung berdetak secara normal, sel-sel tubuh bekerja secara fit, dan organisme tubuh hanya mau bekerja secara normal," dia bilang, "kalau kita memberi makan yang cukup, menu yang teratur, dan gizi yang lengkap." Saya bilang, "Kesimpulannya apa, Ner?" Dia jawab, "Hidup adalah dari tangan ke mulut." "Life is from the hand to the mouth," kata dia. "Hidup adalah dari tangan ke mulut. Jadi masalah hidup tidak lebih daripada masalah isi perut. Orang pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, perut yang dibelain." Saya bilang, "You are wrong. Sampean salah, Ner. Kamu orang Islam bukan?" "Bukan." "Pantas." "Kenapa saya salah?" dia bilang. "Ya jelas salah. Salahnya di mana?" "Kamu ini manusia. Kalau hidup cuma dari tangan ke mulut," saya bilang, "kambing di kampung saya juga begitu pikirannya, Ner." "Itu kambing di kampung saya, asal perutnya kenyang, sudah hidup dia. Perkara besok bagaimana, lusa prospeknya macam mana, bulan depan ada apa, kambing gak pernah mikir. Di kampung saya kambing juga pikirannya begitu." "Kamu Kristen ya?" "Tadinya." "Loh kok tadinya, lalu apa sekarang kamu ini?" Dia bilang, "Sekarang saya netral. Saya tidak beragama, tapi saya percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam." Saya ingat benar dia bilang, "I haven't any religious, but I believe to God as the creator of the world." "Kenapa bisa netral begitu, Ner?" Habis saya bingung, katanya. "Islam bilang Islam baik, Kristen bilang Kristen baik, Hindu-Buddha bilang Hindu-Buddha baik, semua agama baik. Saya netral sekalian, gak beragama. Yang penting saya percaya kepada Tuhan." Saya bilang, "Ner, kamu ini kayak orang mau beli celana, lalu bingung. Yang satu bilang Levi's bagus, yang satu bilang Blue Jean hebat, yang satu bilang Wool England hebat. Celana ini hebat, celana itu bagus, celana ini hebat. Semua celana bagus, kamu bingung. Akhirnya netral, tidak pakai celana." "Itu juga salah." Saya pikir-pikir, kemudian saya melihat bahwa dua pola berpikir Heiner ini nampaknya sudah mulai menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita. Disadari atau tidak, secara jujur kita harus berkata, dua pola pemikiran Heiner ini mulai berkembang di tengah masyarakat bangsa kita. Pertama, pola pikir materialisme. Hidup adalah dari tangan ke mulut. Masalah hidup tidak lebih masalah isi perut. Itu yang perlu dibela, dan disitulah arti kehidupan. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang untuk mempertahankan perut. Kalau sudah kemari cara orang berpikir, maka buat apa percaya kepada yang gaib? Untuk apa sholat? Untuk apa puasa? Untuk apa zakat? Untuk apa menghadiri majelis taklim? Tanpa kepercayaan kepada yang gaib, hidup berjalan menurut alur empiris dan materialis. Kalau sudah ke sana cara orang berpikir, biasanya orang lalu cenderung menghalalkan segala cara. Hanyalah orang yang percaya bahwa akhirat ada. Hanyalah orang yang percaya bahwa alam kubur itu ada. Hanyalah orang yang percaya bahwa malaikat itu ada, hidupnya akan lebih terarah dan terkendali. Karena kepercayaan kepada yang gaib, yang merupakan fase daripada kehidupan setelah hidup yang sekarang ini, mewarnai gerak pribadi seseorang di dalam dia melakukan kegiatan hidupnya. Pola berpikir materialisme, disadari atau tidak, mulai menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita. Hidup tidak lebih dari urusan tangan ke mulut, mulut ke tangan, tangan ke mulut. Asal perut sudah kenyang, hiduplah sudah. Perkara bagaimana prospek hari yang akan datang, bagaimana akhirat, tidak jadi persoalan. Ini yang oleh Nabi diperingatkan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Dulu di zaman Belanda, hadis ini pernah disalah tafsirkan, disalah artikan. Digunakan sebagai senjata untuk mengkebiri dan membuat impoten umat Islam. Sudahlah, umat Islam gak usah macam-macam, kata Belanda. Dunia ini kan penjara buat orang Islam, surga buat orang kafir. Di penjara jangan bertingkah. Pengertiannya tidak begitu. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Artinya, dalam kehidupan dunia, seorang mukmin tidak bebas memperturutkan hawa nafsunya. Di penjara hawa nafsunya itu. Sebaliknya, surga bagi orang-orang kafir. Buat orang kafir, surgalah dunia ini. Mereka bebas memperturutkan hawa nafsunya. Dilarang tidak terlarang, dicegah pun tidak tercegah. Mereka hidup menurut alur bisikan nafsu mereka sendiri. Kemudian bila ajal datang, maut merenggut nyawa, selesailah surganya sampai di situ. Maka bagi orang-orang yang tidak percaya kepada adanya akhirat, kepada adanya alam gaib, surganya sebatas umurnya. Sekali lagi, surganya sebatas umurnya. Bila umur selesai, ajal pun datang merenggut nyawa, selesailah sudah surganya sampai di situ. Alangkah pendeknya perjalanan orang-orang yang tidak percaya kepada alam gaib ini. Bagi kita mukmin, jikalau kita mampu memenjarakan hawa nafsu, kita bisa bahagia di dunia ini. Dan Islam memang tidak menyuruh kita sengsara di dunia. Raih dunia, kejar dunia, gapai dunia sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Hidup adalah satu perjalanan panjang yang terbentang sejak kita terlahir dari alam rahim sampai kepada alam akhirat nanti. Andai kata kita gagal meraih kebahagiaan di dunia, toh kita masih punya akhirat. Tapi jangan jadi dalil yang melemahkan semangat. Biarin dah kita di dunia kebelangsak, yang penting akhirat. Akhirnya dunia benar-benar kebelangsak. Bagaimana dunia ini bisa kita raih? Dan bagaimana meraih dunia untuk menunjang kepentingan akhirat nanti? Yang kedua, dari pikiran Henner yang saya lihat menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita, timbulnya manusia-manusia netral. Seolah-olah Tuhan yes, agama no. Sama Tuhan percaya, agama ogah. Tuhan ngangguk, giliran agama godeng. Padahal hampir dalam setiap ayat dalam Quran, kata-kata amanu biasanya bergandeng dengan wa'amilus sholihat. Iman dan amal soleh. Ini sebagai isyarat, Tuhan dan agama jangan pernah dipisah-pisah. Apabila kita bertuhan, maka kita harus beragama. Apabila kita beragama, maka agama itu harus bersumberkan dari Tuhan yang kita imani itu. Tidak mungkin kita pisah Tuhan yes, agama no. Sama Tuhan percaya, tapi agama bikin sendiri. Sembayangnya cukup bengong 2 jam madep ngulon. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi dengan demikian, agama yang kita akui merupakan unsur mutlak di dalam pembangunan sekarang ini, merupakan bagian dari kehidupan yang menuntun kita bahwa di balik alam nyata ini, di balik alam syahadah ini ada alam gaib. dan mudabbir, merabbi, yang mengatur, yang menguasai, yang memelihara, baik dia alam nyata, baik dia alam gaib, tidak lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana ada satu super power, satu maha kekuatan yang kita perlu bersandar kepadanya. Sebagai makhluk nyata yang hidup di alam nyata, berbuatlah secara nyata sebagaimana harusnya kita berbuat. Karena Islam jelas bukan agamanya orang pemalas. Islam jelas bukan agamanya orang yang mengajarkan setelah selesai sholat boleh duduk, menggelenggem ayam-ayam, ndelohom, menghitung bintang di langit sambil menunggu keajaiban. Tidak. Islam adalah agama yang mengajarkan apabila sholat sudah selesai kamu kerjakan, bertebaranlah di permukaan bumi, cari karunia Tuhanmu. Jangan hidup berpangku tangan menunggu keajaiban. Karena hidup bukan undian. Jangan berharap untung besar tanpa mau peras keringat. Tapi di sebalik itu toh kita juga harus yakin bahwa di sisi usaha nyata yang kita lakukan ada satu super power, satu maha kekuatan gaib yang menentukan berhasil dan tidaknya usaha kita. Kepercayaan kepada hal semacam inilah yang mendorong kita untuk mempunyai sandaran vertikal, agar jikalau usaha ini berhasil, kita tidak lupa diri dan lupa daratan. Jikalau usaha ini gagal, kita tidak putus asa dan buruk sangka, tidak cupik pandangan dan sempit hati, tapi mampu melihat persoalan dengan kacamata putih sambil husnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita percaya malaikat itu ada. Ada yang namanya raqib dan atid, mengawasi gerak hidup kita sampai kepada gerak hati kita. Ini memberikan sugesti agar kita berhati-hati. Tidak sejengkal tanah pun kita bisa berlindung dari pengawasan raqib dan atid. Ada munkar nakir yang akan menyoal kita di alam kubur. Ada malaikat Malik penjaga neraka, ada malaikat Ridwan yang menjaga surga. Kita percaya kepada adanya jin, kita percaya kepada adanya setan, iblis. Percaya kepada adanya, bukan mempercayai si setan, si iblis lalu menjadikannya sebagai teman. Tidak. Percaya bahwa mereka itu ada dan merupakan makhluk Allah yang gaib, yang diciptakan Allah Azza wa Jalla. Kepercayaan kepada alam gaib memberikan motivasi terhadap gerak lahir manusia, sehingga dengan motivasi kepercayaan kepada yang gaib, gerak lahir jadi lebih terarah, jadi lebih terpelihara. Pernah seseorang bertanya, "Pak, apakah adanya akhirat bisa dibuktikan secara ilmiah?" Saya bilang tidak bisa, tidak bisa. Kenapa? Karena yang berangkat enggak pernah pulang kembali lagi. Kalau dia pulang kemari bisa kita tanya bagaimana enak di sono. Cuma secara moral saya katakan, lebih beruntung orang yang percaya kepada akhirat daripada yang tidak. Sekarang saudara percaya akhirat ada, lalu saudara baik-baik di dunia, sholat, puasa, zakat, menolong orang lain, menebarkan kebajikan, saudara mati. Andai kata akhirat tidak ada, toh dalam hidup saudara sudah berbuat baik. Paling tidak nama saudara akan dikenang sebagai orang baik. Sebaliknya, saudara percaya, kata saya, bahwa akhirat tidak ada, lalu hidup semau-maunya, tenggelam dalam maksiat dan munkarat, menentang Allah, tidak mau ruku dan sujud, lalu saudara mati, kemudian akhirat ada. Ayo, mau apa? Bekal tidak punya. Jadi secara moral lebih beruntung orang yang percaya kepada adanya akhirat daripada yang tidak percaya. Dan itu alam gaib yang tidak bisa dibuktikan secara eksakt. Jangankan untuk membuktikan seperti itu, dalam kehidupan sehari-hari saja yang kita rasakan tidak selalu berbentuk toh. Angin, bagaimana sih bentuknya angin? Kita tidak tahu. Amer buktinya kalau dikerok merah. Yang merah itu kulit, yang kulit kita, bukan anginnya. Sakit, Rasa sakit itu ada, tapi bagaimana bentuk sakit kita nggak pernah tahu. Kalau kita makan cabai pedas, bagaimana bentuk pedas itu tidak ada, tapi rasa ada. Bentuk pedas hijau, cabainya bukan pedasnya. Tidak semua yang kita rasakan bisa kita gambarkan dalam bentuk yang konkret. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa kepercayaan kepada alam yang gaib mampu memberikan satu sugesti yang menata kehidupan seseorang lebih lurus, lebih terarah, dan lebih terkendali. Maka wajar kalau kepercayaan kepada yang gaib mengantarkan seseorang untuk meraih kemenangan. Kenapa? Dia percaya kepada yang gaib, bahwa akhirat ada, bahwa alam kubur ada, bahwa pertanggungan jawab itu ada. Maka dia lalu tidak hidup saenae udele dewe itu loh. Tidak hidup menurut seleranya sendiri, terarah, teratur. Ini cirinya yang pertama. Orang bertakwa yang akan meraih kemenangan, mereka beriman, mereka percaya kepada yang gaib. Bahkan hal-hal konkret saja selalu berangkat dari yang gaib. Saudara-saudara, para remaja, para pemuda sekarang ini tidak pernah tahu toh siapa yang akan jadi teman hidup saudara. Kita bisa saja ngerancang, mentargetkan. Tapi toh akhirnya yang namanya jodoh bukan kekuasaan kita. Rezeki di luar kemampuan kita. Begitu juga ajal, maut, jodoh, ajal adalah contoh-contoh konkret bahwa pada akhirnya yang gaiblah yang menentukan. Bertahun-tahun ngelancong, emang jodoh seret, enggak jadi. Begitu kenal baru setengah malam nginep ditangkap hansip. Hal-hal semacam itu kadang-kadang kita berpikir suuzon, gilet perempuannya cakep banget, lakinya rebek amat. Memang begitulah jodohnya. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, jadi hal-hal yang konkret saja kita yakini sepenuhnya ditentukan oleh satu superpower yang gaib itu tadi. Dari sanalah segala ketentuan itu berangkat dan kesanalah segalanya akan kembali. Maka kepercayaan kepada yang gaib meluruskan gerak hidup seseorang dan itu akan mengantarkan dia kepada meraih kemenangan. Satu. Yang kedua. Wa yuqimuna shalah. Orang bertakwa yang akan meraih kemenangan itu adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Kenapa sholat mengantarkan orang untuk meraih kemenangan? Yang jelas, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mampu mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Banyak filsafat hidup yang terkandung di dalam sholat ini. Sejak kita wudu, sampai kita menghadap ke arah kiblat, sampai kita melakukan gerak-gerak sholat, bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, lalu sampai kepada mengucapkan salam. Banyak filsafat hidup yang terkandung di dalam sholat. Umpamanya saja, setelah takbiratul ihram, mulai kita dengan sholat dalam posisi berdiri, diajarkan dalam kitab-kitab fikih agar kita melihat ke arah tempat sujud. Ini kan filsafat kehidupan. Kalau kamu sholat dalam posisi berdiri, lihat tempat sujud. Jangan sholat mata jelalatan, sebab nanti bisa mengurangi kekhusyuan. Jadi wajar kalau yang dikatakan bahwa yang paling afdol adalah shaf yang di depan. Kenapa? Secara harfiah pengertiannya akan lebih mengundang kekhusyuan. Kenapa? Kalau kita di shaf paling depan di masjid umpamanya, paling banter kita lihat tembok. Tapi kalau kita shaf di tengah atau di belakang, orang-orang di depan kita pun akan kelihatan, yang bajunya loreng, yang bajunya genggang, yang bajunya macam-macam. Kita lihat, kadang-kadang kita pikirin, ada yang bajunya bolong. Kita sholat tapi dalam hati, ini orang bajunya robek, ya nggak tahu apa. Ada saja hal-hal yang mengusik kekhusyuan kita. Oleh sebab itu diajarkan dalam posisi berdiri, lihat, arahkan pandangan matamu kepada tempat sujud. Ini kan filsafat kehidupan. Maksudnya apa? Kalau lagi diri, lihat dong tempat sujud. Kalau udah di atas, ingat dong sama yang bawah. Kalau sudah tinggi, ingat dong dari mana kamu berangkat. Kalau sudah berkuasa, bantu dong yang lemah. Kalau sudah kaya, santuni dong yang miskin. Kalau sudah alim, bimbing dong yang awam. Ini filsafat kehidupan. Dalam posisi berdiri, kau lihat tempat sujud. Ini akan melahirkan kepekaan sosial, di mana seseorang mau tahu kepada orang lainnya. Bagaimanapun kaya kita, tinggi pangkat dan jabatan kita, jikalau hidup hanya untuk kepentingan perut sendiri saja, rasanya belum membawa manfaat di dalam kehidupan kita. Tapi efek yang tertinggi sesungguhnya, solat mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar, walaupun kelihatannya mendatangkan uang, membawa keuntungan, tapi itu keuntungan semu, keuntungan sementara. Dengan menipu orang lain kita bisa dapat untung, tapi tidak membawa berkah. Dan itu adalah kerugian besar dalam kehidupan kita. Maka untuk meraih kemenangan harus dimulai dengan membentuk kepribadian yang tegar, memiliki sandaran vertikal yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya bisa kita tempuh melalui jalur ibadah formal yang sudah ditentukan Allah, yakni salat yang 5 waktu. Untuk memperkuat itu ada salat-salat sunnah, rawatib, nawafil sebagai terminal-terminal kontrol cadangan untuk memelihara stabilitas temperatur batin di dalam kita berhubungan dengan zat yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang sering bertanya, "Pak, itu tetangga saya enggak salat, duitnya enggak habis-habis, Pak. Enggak sholat tapi mobilnya tambah terus. Enggak sholat tapi usahanya makin maju. Tapi di sisi lain ada orang yang rajin sholat, rezekinya butak bener. Anaknya mana kurus, mana korengan." Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harus saya katakan bahwa sholat bukan memang bukan untuk cari duit. Sholat adalah sandaran vertikal kita kepada Allah. Sedangkan soal rezeki itu berkaitan dengan sifat Allah maha pengasih dan maha penyayang. Allah maha pengasih, siapapun dikasih kalau mau usaha. Allah maha penyayang, tidak semua orang disayang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan belum tentu banyak harta itu merupakan nikmat. Mungkin juga istidraj. Artinya istidraj itu dikasih tapi diambulin, kalau bahasa Betawinya itu. Dikasih tapi diambulin, itu bukan merupakan nikmat sesungguhnya, lebih merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala.

0: agama, mempunyai sistem solat. Dan kita umat Islam telah dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajibnya 5 kali dalam sehari semalam mendirikan solat. Dan itu tentu berada dalam jangkauan kemampuan manusia. Pada awalnya barangkali kita memang merasa solat itu satu kewajiban, tapi semakin kita hayati makna, manfaat dan filsafat yang terkandung di dalam ajaran solat, semakin sampai kita kepada keyakinan bahwa solat adalah keperluan kita. Sehingga pada waktu tertentu dinilai puncaknya, kita tidak lagi akan berkata saya wajib solat, tapi kita akan berkata saya perlu solat. Kalau kita sudah merasakan itu adalah keperluan kita, nah disanalah kita baru akan merasakan ruginya kalau hal itu tidak kita laksanakan. Sepanjang kita masih berkata saya wajib sholat, kita akan lebih merasakan dia sebagai beban ketimbang sebagai keperluan. Yang jelas Allah tidak memerlukan ibadah yang kita laksanakan ini. Dengan kata lain, andai kata satu dunia penuh ini orang tidak ada yang sholat satu pun, Allah tidak akan turun dari jabatan Tuhan. Jangan lalu berpikir kalau kita ngambek se-RW kagak sembahyang Tuhan tekor kali ini ya. Tentu tidak. Itu perlunya kita, bukan perlunya Allah. Dan pada induknya kita akan berkata saya perlu agama. Kalau secara induk kita sudah memerlukan agama, maka konsep-konsep yang ada di dalam ajaran agama itu pun adalah juga merupakan keperluan kita. Baik dia bernama sholat, baik dia bernama puasa, baik dia...
1: Demikian tadi Tetesan Embun Iman, sebuah program yang mengetengahkan ceramah-ceramah islami. Sampai berjumpa lagi di waktu yang sama.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
1: Radio Multatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.

0: 89 Mutatul FM, cerdas informatif.
1: Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten, 89 Mutatul FM, cerdas informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mutatulis semuanya, apa kabar? Senang sekali saya Lilo Rohili menyapa Anda semuanya di kesempatan hari ini di hari Kamis di tanggal 15 Oktober di tahun 2026. Siap menemani sahabat Mutatulis semuanya hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sudah pukul 19.24 untuk malam hari ini. Tentu ditemani bersama saya, Lilo, sampai dengan pukul 9 malam. Gimana kabar sahabat Mutatuli? Semoga sehat, semoga kondisinya juga sedang baik-baik saja. Semoga segala penyakit terhindar dari diri kita masing-masing. Barunya berumah, udah pasti lelah banget, capek gitu ya. Pasti butuh space sebentar untuk sekedar meneguk air putih atau sekedar relax, kemudian juga dengerin some like instrument gitu ya, atau menyium wangian aromaterapi, itu mungkin jauh lebih membantu. Jangan lupa juga untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk esok hari kalau sudah selesai semuanya, oke? Tetap semangat terus di 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, mari semarakan Hari Santri dengan lantunan solawat yang merdu, serta semangat syiar Islam dalam Festival Hadroh Seprovinsi Banten tahun 2026. Festival Hadroh ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Semarak Hari Santri Lebak 2026. Inilah kesempatan bagi para santri untuk menunjukkan bakat, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta menggemakan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui lantunan solawat. Catat tanggalnya, pendaftaran dibuka mulai 11 hingga 19 Oktober 2026 dengan persyaratan mengisi formulir pendaftaran, personil maksimal 15 orang per grup. Pelaksanaan lomba pada tanggal 21 Oktober 2026, jangan sampai terlewat. Segera daftarkan grup hadroh terbaikmu dan jadilah bagian dari semarak syiar Islam di Provinsi Banten. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Siti Khodijatul 0856-9353-6117. Mari bersama-sama kita sukseskan Semarak Hari Santri Lebak 2026. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Hey, ada ketentuan baru loh yang perlu diperhatikan peserta BPJS Kesehatan saat menjalani kontrol di fasilitas kesehatan. Yuk, simak informasinya. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal yang tertera pada surat kontrol. Pastikan datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, bagaimana jika datang setelah tanggal kontrol? Bagi peserta yang datang setelah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, masih dapat memperoleh layanan. Tetapi, peserta wajib melakukan reservasi atau pendaftaran secara online paling lambat 1 hari sebelumnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih sahabat Mutatuli semuanya yang masih terus setia bersama kami dan masih ditemani bersama saya Lilo sampai dengan acara ini selesai. Sahabat Mutatuli, ketika kita mencari kepuasan dalam hal materi, kita tidak akan pernah puas. Akan selalu ada barang yang lebih bagus untuk dibeli. Dan kalau kita memiliki harta benda yang indah, kita akan menyadari bahwa semua itu tidak memberikan banyak kepuasan. Banyak barang yang juga berarti banyak kekhawatiran. Barang-barang bisa rusak, bisa hilang, atau dicuri. Nah, berlatihlah untuk bersyukur. Luangkan waktu setiap hari untuk menuliskan apa yang dapat kita syukuri. Bisa jadi orang-orang di sekitar kita, prestasi yang kita banggakan, atau pengalaman yang kita miliki. Pikirkan dan tuliskan mengapa kita bersyukur. Lihat juga semua barang yang kita miliki. Singkirkan barang-barang yang tidak lagi kita perlukan secara teratur. Hal ini juga dapat memberikan ketenangan dan kepuasan. Tunda juga membeli barang yang tidak terlalu kita butuhkan. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus ya di 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Bencana memang tidak bisa kita prediksi kapan datangnya, kita tidak pernah tahu. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap sebelum terjadi bencana. Menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana berisi berbagai kebutuhan penting yang dapat membantu kita saat menghadapi kondisi darurat. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, air minum dan makanan tahan lama seperti biskuit, makanan instan, atau makanan kaleng. Kedua, obat-obatan termasuk perlengkapan P3K, masker, dan obat pribadi. Ketiga, senter untuk penerangan ketika listrik padam. Siapkan juga power bank dan kabel pengisi daya untuk menjaga perangkat komunikasi tetap aktif. Dan yang tidak kalah penting, bawa uang tunai secukupnya untuk kebutuhan mendesak. Jangan menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, karena kesiapan hari ini bisa membantu kita lebih aman menghadapi keadaan darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Saat memilih minuman, bukan cuma rasa dan harga yang perlu diperhatikan. Kandungan gula, garam, dan lemak jenuh juga penting untuk diketahui. Karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107/Menkes/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji melalui Nutrilevel. Nutrilevel terbagi menjadi level A sampai D dengan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh yang berbeda di setiap levelnya, menunjukkan tingkat kandungan per 100 ml pada pangan olahan siap saji berupa minuman. Dengan adanya informasi Nutrilevel sebelum membeli atau mengonsumsi minuman siap saji, ayo! Biasakan melihat label dan informasi gizinya agar pilihan konsumsi bisa lebih bijak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Bu, anak kita kok susah makan lagi ya?
3: Makanya bantu ya, jangan cuma nanya. Ih.
2: Loh. Memang ayah bisa bantu?
3: Bisa banget.
2: Caranya?
3: Ya temenin anak makan, bantu siapin makanan bergizi, terus ingatkan jadwal ke posyandu, jaga kebersihan rumah, terus yang paling penting juga ikut belajar soal tumbuh kembang anak.
2: Berarti stunting bukan urusan ibu aja gitu ya?
3: Bukan dong, ini urusan kita bersama ayah.
0: Mencegah stunting membutuhkan peran seluruh keluarga, mulai dari memenuhi gizi, menjaga pola asuh, memastikan lingkungan bersih dan sehat, hingga rutin memantau pertumbuhan serta perkembangan anak.
2: Kalau begitu, mulai sekarang, ayah bagian ngurus logistik makanan deh.
3: Nah, gitu dong.
0: Cegah stunting bersama, karena anak adalah tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multa Tuli FM.

89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih sahabat Mutatuli semuanya yang masih terus setia bersama kami dan masih ditemani bersama saya Lilo sampai dengan acara ini selesai. Sahabat Mutatuli, masyarakat umum kita semakin fokus untuk mendapatkan hasil yang instan. Karena itu, kita semakin tidak sabar. Tetapi banyak aspek kehidupan yang membutuhkan waktu. Oleh karena itu, kita juga harus membangun waktu istirahat untuk diri kita sendiri. Ini membantu kita mengambil jarak dari kesibukan sehari-hari. Berjalan-jalanlah di alam atau habiskan waktu bersama keluarga dan teman kita. Hal ini akan memberikan kedamaian dan membantu kita untuk melatih kesabaran. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus ya di 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
1: Anterin aja.
0: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
1: Anterin Aja.
0: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
1: Anterin Aja.
0: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
1: Anterin Aja.
0: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
1: Anterin Aja.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
3: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
2: IKD? Apaan lagi tuh?
3: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
2: Terus cara daftarnya gimana tuh?
3: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
2: Nah, kalau nggak sempat datang?
3: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
4: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
0: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
5: Bu, kalau mau anak nggak stunting berarti harus makan salmon tiap hari dong.
2: Loh, kata siapa?
5: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
2: Iya ya, tapi bergizi kan nggak harus mahal.
5: Lah, terus?
2: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
5: Jadi bukan masalah mahalnya nih?
2: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
0: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal. Yang penting, jangan abai.
5: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
2: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
0: Cegah stunting, mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multatuli FM.

89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih sahabat Mutatuli semuanya yang masih terus setia bersama kami dan masih ditemani bersama saya Lilo sampai dengan acara ini selesai. Sahabat Mutatuli, ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan segera merasa bahwa kita tidak sebaik mereka. Tidak semua orang sama dan setiap orang memiliki kualitas yang unik. Dengan membandingkan diri kita bersama orang lain sepanjang waktu, kita seringkali gagal menyadari apa kelebihan kita dan kita akan merasa tidak aman dan tidak puas selalu. Banggalah dengan hal-hal yang kita kuasai. Jika kita tidak dapat menyebutkan beberapa kualitas diri kita yang baik, buatlah daftar 5 poin. Tuliskan 5 bidang di mana kita lebih baik dari orang yang kita kenal. Atau mintalah seseorang yang dapat kita percayai untuk menyebutkan beberapa kualitas terbaik diri kita. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus ya di 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Storkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih sahabat Mutatuli semuanya yang masih terus setia bersama kami dan masih ditemani bersama saya Lilo sampai dengan acara ini selesai. Sahabat Mutatuli, kita tidak harus berteman dengan semua orang. Jika kita memiliki pasangan, investasikan waktu dan perhatian kepada hubungan yang Anda bangun. Jika suatu hubungan berlangsung untuk jangka waktu yang lebih lama, rutinitas dapat merayap masuk. Kejutkan orang lain sesekali dengan sesuatu yang menyenangkan, tunjukkan bahwa kita menghargai dan menghormati pasangan kita. Berinvestasilah juga pada teman yang baik, luangkan waktu bersama mereka secara teratur, dan tunjukkan ketertarikan pada apa yang mereka anggap penting. Terimalah bahwa pasangan dan teman-teman kita berbeda dengan kita. Hargai kualitas mereka yang indah, tetapi juga menyadari bahwa tidak ada yang sempurna. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita memiliki kekuatan kita sendiri. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus ya di 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Wih, baru nih motor. Mau di-event di mana lu?
1: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
0: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
2: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan, kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Paket, paket.
5: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
6: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan.
7: Hah? Nona!
8: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih sahabat Mutatuli semuanya yang masih terus setia bersama kami dan masih ditemani bersama saya Lilo sampai dengan acara ini selesai. Sahabat Mutatuli, tindakan menyakitkan yang dilakukan di masa lalu dapat menghantui kita selama sisa hidup kita. Mereka akan terus memengaruhi hidup kita jika kita tidak dapat meninggalkannya. Jangan menyimpan dendam atau kebencian terhadap orang lain. Cobalah untuk memaafkan mereka yang telah menyakiti kita. Meskipun mereka belum menyesal, dendam ternyata bisa menggerogoti kita dari dalam. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus ya di 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih sahabat Mutatuli semuanya yang masih terus setia bersama kami dan masih ditemani bersama saya Lilo sampai dengan acara ini selesai. Sahabat Mutatuli, jika kita jujur kepada orang lain, kita tidak perlu menyembunyikan apapun. Jika kita jujur, kita tidak perlu berputar-putar. Ini mencegah banyak situasi sulit. Kebenaran hampir selalu terungkap, dan ketika hal itu terjadi, ada kemungkinan besar persahabatan yang berharga akan ikut hilang. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus ya di 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Pak, ku naon ngelamun.
2: Entuh, Jang.
1: Ya, Pak, kopi nak.
2: Oh, nyak, bada ringung kio. Nyak udah ngeri panen. Sawah orang besitu ayat. BBM ke jeng traktor, besat juga nak.
3: Halo sahabat Mutatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.
4: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
5: cepat, tanggap, profesional, humanis.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.

89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih sahabat Mutatuli semuanya yang masih terus setia bersama kami dan masih ditemani bersama saya Lilo sampai dengan acara ini selesai. Sahabat Mutatuli, terkadang kita terjebak dalam pola yang tetap. Kita mungkin telah melakukan hal yang sama selama bertahun-tahun. Jika hal itu tidak memberikan perasaan yang memuaskan, mundurlah selangkah dan lihat apa yang bisa diubah. Terkadang hal ini dapat menimbulkan perasaan takut dan tidak pasti, tetapi jika kita mengambil langkah ini, hal ini bisa sangat bermanfaat. Hidup tidak selalu mudah, misalnya kita mungkin kehilangan pekerjaan. Cobalah untuk mempertimbangkan keadaan ini sebagai peluang baru. Jangan terjebak di masa lalu, tetapi carilah peluang baru yang lebih kreatif. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus ya di 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan juga solutif. Sahabat Mutatuli, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat Mutatuli semuanya yang sudah stay tune 3 jam kebelakang tadi. Mudah-mudahan lagu-lagunya bisa menghibur sahabat Mutatuli, serta tips ringan, informasi ringan juga bisa bermanfaat untuk sahabat Mutatuli semuanya. Izinkan saya pamit undur suara. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Radio Mutatuli FM. Jagonya memainkan musik.

Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa diperingati setiap tanggal 24 Oktober. Peringatan ini dideklarasikan pada tahun 1947 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hari PBB dirayakan untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai tujuan dan pencapaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Muldatuli, selamat berjumpa kembali di malam hari ini bareng Rico Galisto. Tepatnya di acara Dawai Muldatuli edisi 15 Oktober 2026. Halo, gimana kabarnya sahabat Muldatuli? Semoga kabar baik, sehat walafiat, tidak kurang suatu apa itu yang selalu kita harapkan. Dan semoga dengan kehadiran saya juga di malam hari ini bisa menambah suasana, terutama untuk Anda yang mungkin saat ini sedang beristirahat di rumah. Mungkin seharian tadi ada disibukkan dengan kegiatannya dari pagi, siang, dan sore hari tadi. Dan kemudian juga di malam hari ini, sambil melepas lelah, mungkin Anda juga di malam hari ini sedang kumpul bareng keluarga atau rekan sahabat atau juga seorang yang dekat di hati Anda. Semoga di antara lagu yang saya hadirkan juga ada yang sesuai dengan suasana hati Anda di acara Dawai Muldatuli FM. Dan saya temani sampai tuntasnya nanti sahabat Muldatuli di pukul 24 waktu Indonesia Barat atau 12 malam.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
2: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Hey. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang. Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: hati ini.
1: Ya, baik, masih di 89.1 FM ya. Ada Janganlah Mencintaiku dari Mahesa, yang mengisahkan tentang kepasrahan, ketidakpercayaan atau ketidakberdayaan, dan kerelaan seseorang yang meminta orang lain untuk berhenti mencintainya karena sadar bahwa hubungan mereka tidak akan pernah bisa bersatu. Tentu, secara mendalam lagu ini menggambarkan situasi di mana seseorang sengaja menjauh bukan karena benci, melainkan demi kebaikan orang yang mencintainya.

0: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM. Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Sahabat Mutatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.

Aquí ada lautan dusta dari Reza Zakaria. Dan lagu ini mengisahkan tentang kekecewaan, pengkhianatan, dan kandasnya sebuah bahtera rumah tangga. Ya, jadi lagu ini penuh dengan metafora perahu cintaku dan samudra. Nah, ini menggambarkan perjalanan hidup suami istri yang awalnya berharap menuju kebahagiaan, justru terjebak dalam kepalsuan dan janji manis yang tidak nyata. Dan kalau lirik sementara cintamu kau gadai demi duniamu, ini menyampaikan bahwa rasa sakit ketika pasangan mengorbankan atau mengkhianati komitmen pernikahan demi kepentingan duniawi atau ego pribadi. Dan lagu ini dari Reza Zakaria mengalami perceraian dengan mantan istrinya, Valda Alfiana. Jadi Reza sendiri mengakui bahwa lirik dan emosi dalam lagu tersebut ini pengalaman pahit yang ia alami di kehidupan nyata.

Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Iya, Ma. Ma, kok paginya dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari, lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
4: Anterin aja.
3: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
4: Anterin Aja.
3: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
4: Anterin Aja.
3: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
4: Anterin Aja.
3: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
4: Anterin Aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Eh, sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
1: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
0: IKD? Apaan lagi tuh?
1: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
0: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
1: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
0: Nah, kalau nggak sempat datang?
1: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
2: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
1: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
1: Hey, ada ketentuan baru loh yang perlu diperhatikan peserta BPJS Kesehatan saat menjalani kontrol di fasilitas kesehatan. Yuk, simak informasinya. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal yang tertera pada surat kontrol. Pastikan datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, bagaimana jika datang setelah tanggal kontrol? Bagi peserta yang datang setelah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, masih dapat memperoleh layanan. Tetapi, peserta wajib melakukan reservasi atau pendaftaran secara online paling lambat 1 hari sebelumnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB, jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: sahabat Multatuli, mari semarakan Hari Santri dengan lantunan solawat yang merdu serta semangat syiar Islam dalam Festival Hadroh Seprovinsi Banten tahun 2026. Festival Hadroh ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Semarak Hari Santri Lebak 2026. Inilah kesempatan bagi para santri untuk menunjukkan bakat, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta menggemakan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui lantunan solawat. Catat tanggalnya, pendaftaran dibuka mulai 11 hingga 19 Oktober 2026 dengan persyaratan mengisi formulir pendaftaran, personil maksimal 15 orang per grup. Pelaksanaan lomba pada tanggal 21 Oktober 2026, jangan sampai terlewat. Segera daftarkan grup Hadroh terbaikmu dan jadilah bagian dari semarak syiar Islam di Provinsi Banten. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Siti Khodijatul 0856-9353-6117. Mari bersama-sama kita sukseskan Semarak Hari Santri Lebak 2026. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Paket, paket.
2: Hah?
3: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
2: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
4: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.1 FM masih di tempat diriku di malam hari ini di 25 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ada cinta jadi benci. Kalau kita simak lagu ini mengisahkan tentang kekecewaan yang sangat mendalam akibat pengkhianatan, kebohongan, dan kepalsuan dalam suatu hubungan asmara. Dan tentu dengan berubahnya rasa cinta menjadi kebencian, ini terdapat rasa sayang yang tulus dan pernah tumbuh indah, kini hancur lebur dan berubah menjadi rasa benci yang pekat karena dikhianati. Nah, hubungan yang awalnya dijalani ternyata penuh kepalsuan. Pasangan yang awalnya tampak berharga bagi berlian ternyata berwajah dua dan penuh tipu muslihat. Dan disinilah luka batin yang ditimbulkan sangat parah sehingga menutup pintu maaf dan merasakan amarah atas janji manis yang ternyata palsu. Jadi lagu ini mencerminkan puncak kekecewaan ketika seseorang menyadari bahwa ketulusan yang ia beri dibalas dengan kelicikan. Itulah cinta jadi benci dari miliknya Gerry Mahesa.

0: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
3: Aku di sini, Bu.
2: Terus yang nonton TV siapa?
3: Semut.
2: Kalau kipas?
3: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
2: Kalau kerannya?
3: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
2: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
3: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
2: Nah, itu baru anak hebat.
4: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
5: Hey, ada ketentuan baru loh yang perlu diperhatikan peserta BPJS Kesehatan saat menjalani kontrol di fasilitas kesehatan. Yuk, simak informasinya. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal yang tertera pada surat kontrol. Pastikan datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, bagaimana jika datang setelah tanggal kontrol? Bagi peserta yang datang setelah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, masih dapat memperoleh layanan. Tetapi, peserta wajib melakukan reservasi atau pendaftaran secara online paling lambat 1 hari sebelumnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
3: Loh, kenal?
2: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
3: Berarti sudah akrab dong.
2: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
3: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
2: Oh, bisa ya?
3: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
4: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman. Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store. Lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
2: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
1: Serius? Caranya gimana?
2: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
1: Wah, cepet juga ya?
2: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Kunaon ngelamun?
5: Asyik.
6: Entuh, Jang.
4: Ya, Pak. Opina.
6: Nyak, bara ringung kio. Nyak udah ngeri panen. Sawah urang ges gitu ayat. BBM ke jeng traktor ges saat juga, nak.
7: Halo, sahabat Multatuli. Ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
8: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Bencana memang tidak bisa kita prediksi, kapan datangnya kita tidak pernah tahu. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap sebelum terjadi bencana. Menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana berisi berbagai kebutuhan penting yang dapat membantu kita saat menghadapi kondisi darurat. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, air minum dan makanan tahan lama seperti biskuit, makanan instan, atau makanan kaleng. Kedua, obat-obatan termasuk perlengkapan P3K, masker, dan obat pribadi. Ketiga, senter untuk penerangan ketika listrik padam. Siapkan juga power bank dan kabel pengisi daya untuk menjaga perangkat komunikasi tetap aktif. Dan yang tidak kalah penting, bawa uang tunai secukupnya untuk kebutuhan mendesak. Jangan menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, karena kesiapan hari ini bisa membantu kita lebih aman menghadapi keadaan darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

来给日本虽然没得处理也非常没事的单位没得处理耶。Oke, selamat malam untuk Anda semua yang masih tetap setia dengan teman-teman yang saya hadirkan di malam hari ini. Ada Bara Cinta tadi yang dipopulerkan oleh Rita Sugiarto, mengisahkan tentang perasaan cinta yang awalnya tumbuh sangat besar, bersemi dan membara bagaikan api, namun berakhir dengan rasa sakit, juga kekecewaan dan patah hati. Ya, rasa cinta digambarkan seperti api yang dinyalakan di dalam hati dan semakin lama semakin membesar serta membara. Ya, tentu dengan awalnya menduga bahwa hubungan tersebut akan berujung pada kebahagiaan sejati, ternyata kenyataan pahit muncul ketika pasangan tersebut pergi atau meninggalkan dirinya tanpa alasan yang jelas, atau juga menyisakan penyesalan, rasa merana dan pertanyaan tentang kesetiaan. Itulah bara cinta.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Mutatuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman. Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Sahabat Mutatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.
4: Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Eh, sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
1: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
0: IKD? Apaan lagi tuh?
1: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
0: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
1: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
0: Nah, kalau nggak sempat datang?
1: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
2: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
1: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
3: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Paket, paket.
0: Hah?
5: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
0: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
6: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

gimmick sahabat Multatuli, karena waktu juga yang membatasi kebersamaan saya di malam hari ini di Dawai Multatuli. Akhirnya saya Riko undur diri dari ruang dengar Anda. Dan waktu juga kesempatan dan di acara yang berbeda, semoga kita bisa bersua kembali. Dan selamat malam, selamat beristirahat. Tentunya semoga esok hari juga Anda dituntut kembali untuk menjalankan aktivitasnya. Dan saya bertugas mengucapkan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multatuli FM.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.
1: Harapan baru melangkah maju.
0: Lebah Ruha, Rukun Unggul, Hegar, Aman dan Yakin. Your day sounds good.

0: Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Penuhi cairan tubuh. Memenuhi cairan tubuh bisa dilakukan dengan cara mengkonsumsi air putih. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh. Air mampu membawa oksigen ke sel-sel dalam tubuh sehingga sistem organ menjadi lancar. Bahkan bisa membantu proses pembersihan racun-racun berbahaya yang ada dalam tubuh. Jadi, konsumsilah air setidaknya 8 gelas per harinya agar cairan tubuh terpenuhi dan tidak mudah terserang penyakit berbahaya seperti corona atau COVID-19. Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Konsumsi sayur dan buah. Memperbanyak konsumsi sayur dan buah sangat membantu menjaga dan meningkatkan sistem imunitas tubuh. Sebab, kandungan vitamin dan mineral di dalam sayuran serta buah memiliki khasiat melawan virus atau bakteri yang menyebabkan timbulnya penyakit. Sebuah penelitian mengatakan, orang yang banyak mengkonsumsi sayur dan buah cenderung tidak mudah terserang penyakit. Jadi usahakan konsumsi sayur setiap makan siang dan malam serta buah untuk sarapan. Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Pola makan teratur. Makan teratur dan tepat waktu mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh. Hal ini karena asupan vitamin mineral dalam makanan bisa membantu kondisi tubuh kembali pulih dikala memiliki imunitas tubuh yang kurang baik. Memilih bahan makanan yang dikonsumsi juga sangat penting dan pastikan mengandung antioksidan, vitamin A, C, dan E, serta nutrisi lainnya, namun tetap memperhatikan pola makan meski memiliki kegiatan yang padat. Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Olahraga rutin. Selain menyehatkan, olahraga rutin dan teratur juga mampu melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit. Dengan melakukan aktivitas olahraga, tentu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Beragam jenis olahraga bisa dipilih untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Disarankan memilih yang mudah dan tidak terlalu berat, seperti jalan kaki, lari, dan lompat tali dengan waktu 30 menit.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau dipan di mana lu?
2: Adalah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatul FM.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang. Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
8: Anterin aja.
7: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
8: Anterin aja.
7: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
8: Anterin aja.
7: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
8: Anterin aja.
7: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
8: Anterin aja.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.